0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, teman Pro 2. Ini udah jam 8 loh. Cepat kan waktu itu berlalu? Nah, teman Pro 2, pastikan teman Pro 2 untuk menyelesaikan segala aktivitasnya itu karena memang kamu happy gitu ya, bukan karena untuk menyenangkan orang lain. Karena kamu menganggapnya ini adalah bentuk kepedulian dan kebaikan. Tapi kalau terus dilakukan nih hingga mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, wah, ini nih namanya people pleasing ya. Bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, people pleasing ini adalah perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadinya. Kondisi ini bisa membuat seseorang kesulitan menolak permintaan ya, walaupun merasa keberatan sebenarnya. Well, teman Pro 2, perilaku people pleasing ini bisa berkontribusi terhadap stres, kecemasan, depresi, hingga kelelahan emosional ya. Dan kebiasaan ini juga bisa membuat kamu kehilangan arah terhadap tujuan dan nilai-nilai yang ada. Tanda-tandanya itu yang pertama sulit menolak permintaan, takut menghadapi konflik, mengabaikan kebutuhan diri sendiri, merasa lelah secara emosional, dan pastinya dampaknya ini untuk kesehatan mental akan meningkatkan tekanan gitu ya, kalau misalnya kamu terus berusaha memenuhi tuntutan orang lain. Nah, cara mengatasinya, kamu harus kenali nilai dan tujuan kamu ya, menetapkan batasan yang sehat, belajar berkomunikasi secara asertif, mengelola rasa bersalah, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya bersikap baik kepada orang lain itu gak harus berarti selalu menyetujui setiap permintaan. Harus menjaga batasan diri dan mengomunikasikan kebutuhan secara sehat ya. Dan teman Pro 2 pastinya yang sedang mendengarkan Spada pagi hari ini, Spada masih bakalan hadir nih sampai jam 10 pagi nanti.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 senang mengumpulkan koin-koin ya. ya maksudnya koin dari berbagai negara mungkin, atau koin dari Indonesia aja tapi sudah berumur ratusan tahun, wah pasti seru gitu ya. Atau mungkin orang tua sih lebih tepatnya ya, yang suka banget mengoleksi koin-koin zaman dulu gitu. Nah kalau dulu ini adalah alat tukar biasa gitu, 1000 tahun kemudian berubah jadi harta karun yang bernilai fantastis ya. Jadi ada penemuan koin perak peninggalan Raja Ethelred II di Skotlandia. Ini menjadi bukti nyata nih ya, bahwa saat uang kertas rentan tergerus inflasi, aset real berbasis logam mulia terbukti mampu mempertahankan nilai intrinsiknya menembus zaman. Jadi koin 1000 tahun umurnya itu ditemukan loh teman Pro 2 ya. Penemuan koin perak berusia 1000 tahun ini di pesisir Skotlandia membuktikan bahwa alat pembayaran biasa di masa lalu bisa bertransformasi menjadi aset sejarah yang bernilai fantastis. Nah, fenomena inilah sekaligus membuka mata kita soal bagaimana sih sebuah benda fisik mampu mempertahankan nilainya melintasi pergantian zaman. Ini sudah terkubur sejak era 990-an Masehi ya. Koin langka peninggalan Anglo-Saxon ini dicetak antara tahun 991 hingga 997 Masehi pada era Raja Ethelred II dan ditemukan oleh tim arkeolog saat penggalian erosi pantai. Wow, jadi memang ini yang membuat para kolektor yang hobi ya, atau yang ingin menjual kembali, senang tentunya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Oke, teman berdua, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi pagi hari ini. Dan ternyata hari ini adalah hari yang spesial loh. Kenapa? Karena hari ini 13 Oktober adalah Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana atau International Day for Disaster Risk Reduction yang ditetapkan oleh PBB. Jadi ini hari seperti apa ya teman Pro 2 ya sebenarnya? Nah, ini bakalan Dini bahas untuk kamu teman Pro 2, di mana memang hari ini itu dimulai di tahun 1989 oleh Majelis Umum PBB. Nah, temanya tahun ini adalah ketahanan dimulai dari rumah yang ditetapkan oleh kantor PBB untuk pengurangan resiko bencana. Nah, fokus utamanya itu adalah mengakui rumah sebagai lokasi tempat dampak bencana dirasakan dan sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga serta komunitas. Nah, kalau di Indonesia, momentum ini sejalan dengan rangkaian bulan pengurangan resiko bencana atau bulan PRB yang sering dikoordinasikan oleh BNPB. Gitu. Baiklah. Jadi ini adalah Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana yang bakalan Dini share pastinya informasinya teman Pro 2, di mana ini hari yang penting banget ya. Semoga dengan adanya hari ini itu pastinya membuat kita aware banget ya bahwa status kebencanaan, kemudian juga bencana-bencana yang pernah terjadi itu bisa menjadi pembelajaran dan penting banget untuk kita aware supaya keselamatan kita di muka bumi ini, terutama ya gak cuma manusia aja tapi juga makhluk hidup lainnya, lingkungan itu tetap terjaga.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kedua, selamat pagi untuk kamu yang lagi di jalan aja. Mau kemana nih kira-kira teman Pro 2? Wah, kesibukannya mungkin dimulai di jam 9 nanti sih lebih tepatnya ya. Tapi kamu tipe orang yang tepat waktu atau enggak sih? Harus dong ya, kita harus disiplin, harus benar-benar menepati janji, itu yang paling penting. Kalau misalnya emang harus di tempat jam 9, teng, kalau bisa 30 atau 15 menit sebelumnya kamu udah jalan gitu ya. Dan pastinya untuk teman Pro 2 di hari ini nih 13 Oktober tadi udah sempat mungkin dengerin Dini ya, kalau hari ini adalah Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana 2026 hashtag ketahanan dimulai di rumah atau ketahanan dimulai dari rumah. Wow, rumah ini kan tempat kita tinggal, tidur, saling merawat, serta mencari perlindungan dan keamanan juga gitu. Bagi banyak orang, rumah ini sangat penting ya bagi kesejahteraan dan stabilitas gitu teman Pro 2. So, untuk Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana di tahun ini, 13 Oktober ini ya, di mana International Day for Disaster Risk Reduction, itu temanya adalah ketahanan dimulai dari rumah. Jadi untuk memastikan rumah tetap aman bagi semua orang, kantor PBB untuk pengurangan resiko bencana memilih tema ini teman Pro 2. Dan ya, tema ini mengakui bahwa rumah adalah lokasi utama di mana dampak bencana itu dirasakan dan juga menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan. Tema ini menyerukan kepada semua pihak ya, pemerintah, sektor swasta juga, dan masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, kelompok perempuan, siapa lagi ya kira-kira, jaringan pemuda ya, beragam pimpinan komunitas dan rumah tangga itu sendiri ya, untuk mengambil tindakan nyata untuk mengurangi resiko bencana ya. Karena rumah ini kan tempat yang paling penting ya teman Pro 2 ya. Jadi emang harus banget kita menjaganya. Dan nanti lebih jelasnya nih seperti apa, kamu station terus di 104,2 FM, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola

0: Jack it up.
1: Nah, karena hari ini memang hari yang spesial ya teman Pro 2, yaitu Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana nih. Yang tentunya tema tahun ini adalah ketahanan dimulai dari rumah. Nah, ini dia. Di tingkat rumah tangga, masyarakat punya kepentingan yang jelas ya dalam keselamatan mereka sendiri dan harus diberdayakan untuk mengambil tindakan guna melindungi diri sendiri juga gitu. Jadi, kemampuan untuk bertindak ini seringkali kan dibatasi oleh akses setara misalnya gitu. Dan semoga aja nih teman Pro 2 yang memang sekarang lagi benar-benar aware banget gitu ya untuk apa ya, misalnya kayak bagaimana bisa mengakses dan memahami resiko-resiko yang kita hadapi, terutama tentang kebencanaan gitu. Bagaimana menanggapi peringatan dini secara efektif, kemudian juga membuat keputusan perumahan yang berdasarkan informasi dan terlibat dalam proses perencanaan lokal gitu. Jadi kemajuan global dalam sistem peringatan ini didorong oleh inisiatif peringatan untuk semua, berarti bahwa lebih banyak yang menerima peringatan bahaya daripada sebelumnya, itu yang penting ya. Oke, nanti bakal ini share lagi informasinya, stay tune.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sobat Komodo FM, teman Pro 2. Balik lagi, masih di Sepada. Oke, kita masih ngomongin soal Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana dengan tema ketahanan dimulai dari rumah. Jadi emang benar-benar di rumah itu enggak cuma untuk kita istirahat ya, untuk kita berbagi cerita dengan orang-orang yang kita sayangi aja, tapi bentuk juga menjadi sebuah tempat untuk bagaimana supaya bisa saling melindungi gitu, dan memahami resiko-resiko yang akan kita hadapi nantinya gitu ya, mulai dari perencanaan lokal lah gitu, kemudian bagaimana supaya ketahanannya maju gitu. Dan memang sekarang kemajuan global dalam sistem peringatan dini nih ya, kalau kamu misalnya download aplikasi info BMKG ya kan, di situ sering ada peringatannya nggak sih kalau misalnya ada gempa dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dengan begini banyak yang mulai aware gitu, dan biasanya dengan adanya peringatan dini ini efektif gitu, menjangkau semua orang, bisa diakses dan mudah dipahami ya kan. So gak apa-apa kalau misalnya kamu sudah mulai untuk benar-benar mendownload aplikasi-aplikasi kebencanaan juga.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: seperti itu main judi online.
1: Biar ke situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.
6: Brodo FM Mataram.

Okay, teman pro 2. Jadi masih ngomongin soal Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana 2026. Di mana tahun ini temanya adalah ketahanan yang dimulai dari rumah. Hashtag ketahanan dimulai dari rumah. Emang rumah itu kan tempat orang tinggal ya, tempat orang pulang, saling merawat serta mencari perlindungan dan keamanan. Namun cara rumah direncanakan, dibangun, dibiayai dan dipelihara itu ternyata menentukan apakah resiko berkurang atau justru meningkat. Gitu ya maksud dari tema tahun ini, teman pro 2. Karena bagaimanapun juga Indonesia ya kita udah tahu banget kan terletak di Ring of Fire, kemudian juga resiko-resiko kebencanaan itu ya masih selalu akan ada gitu kan. Ya dimanapun sih di dunia ini ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri itu kayaknya perlu banget ya untuk kita bisa mengakses informasi-informasi, terutama yang terlibat dalam proses perencanaan lokal. Kemudian juga mungkin bagaimana membangun rumah juga dengan adanya prosedur dan juga ketahanan gitu ya. So tema ini selaras juga dengan sesi ke-13 maksudnya Forum Perkotaan Dunia pada tahun ini gitu, yang diselenggarakan oleh United Nations, yaitu Habitat dan Pemerintah, dengan tema membangun perumahan bagi dunia, kota dan komunitas yang aman dan tangguh ya. Oke, nanti ini bakalan lanjut kan untuk share informasinya. Kita jalan-jalan ke Paris juga, ya ampun, seandainya ya bisa punya rumah di Paris. Jauh, udah cukup di Indonesia aja. Ini adalah judul single dari Kenya Grace yang rilis di tahun 2024. Lalu teman pro 2, kamu simak deh singlenya, bagus banget, judulnya Paris.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

beretika bermedia sosial, hingga bahaya judi online dan penggunaan game online secara bijak. SMA Negeri 2 Mataram mendorong pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ilmiah dan kompetisi teknologi. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui keikutsertaan 3 siswa sekolah dalam babak Final Information Technology Creative Competition 2026 kategori Internet of Things yang diselenggarakan Universitas Udayana Bali. Ketiga siswa tersebut Gilbert L. Colin Ginting, Rafa Ali Zanki Hendarto, dan lalu Hairul Usabirin mengembangkan alat pendeteksi titik buta kendaraan besar bernama Augen. Inovasi tersebut dirancang sebagai teknologi pendukung keselamatan berkendara dan telah mengantarkan mereka menjadi bagian dari 6 tim finalis kompetisi nasional tersebut. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist, hai, selamat pagi menjelang siang teman Produa, selamat hari Selasa. Hai, aku Glow yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk 2 jam pertama kamu bebas banget request lagu. Caranya langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02057000. Aku harap kamu baik-baik aja, aku bakal puterin kamu beberapa lagu baru yang mungkin menghibur kamu di hari ini. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu.

Yeay, ada Love Scenario dari Icon. Udah lama banget aku gak denger lagu ini. Semoga ini bisa membuat kamu jadi makin happy, teman Pro 2. Dan masih banyak banget ya untuk lagu-lagu favorit kamu yang bisa aku puterin sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia. Tengah bebas banget, caranya request gampang juga. Dan pastinya teman Pro 2, aku cuma pengen tanya nih, kondisi kamu hari ini gimana? Lagi happy atau lagi bad mood atau lagi kayak gimana? Boleh dong dikasih tahu ke aku, karena aku juga kepo banget. Apakah kamu baik-baik aja atau kamu lagi butuh teman sekedar buat jadi support system kamu? Karena emang cari support system sih itu rada susah ya teman Pro 2. So, aku pengen jadi support system kamu. Semoga sih bisa aja teman Pro 2, dan pastinya bisa membuat kamu juga jadi makin happy walaupun memang rada susah. Jadi daripada kamu juga bingung-bingung aja nih, aku mau puter juga beberapa lagu yang kayaknya kita balik lagi ke tahun-tahun yang memang dulu tuh aku kayak happy banget sama tahun-tahun ini. Apakah ini lagu-lagunya dari lagu-lagu dari apa namanya tuh, dari tahun-tahun ini nih, menurut aku tuh memang happy-happy. Kalau yang sekarang tuh rada banyak yang ini teman Pro 2, yang melo-melo. Aku tidak suka yang melo-melo. So, kayaknya kamu bakal tahu lagu ini. Kita ke lagu-lagu Spanish dulu. Ada Despacito.

0: Itu.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Salah satu lagu yang fun banget menurut aku, judulnya juga fun, spontan tanpa uhui. Kayak ada ya orang bikin apa judul lagu tuh serandom itu, seasbun itu, tapi jujur lagunya enak banget deh. Abdel sih kocak banget sih. Aduh, hari Selasa kayak gini di luar panas-panas ditemenin sama lagu-lagu yang bisa bikin kamu teriak-teriak sedikit, melepaskan semua beban-beban yang ada di dalam diri kamu sih, aku harap sih bisa membantu kamu untuk apa ya, bisa mengeluarkan emosi-emosi, terus juga stres-stres mungkin yang lagi kerja, lagi nugas, atau mungkin lagi istirahat sekadar mau dengerin radio sambil nemenin kamu beraktivitas. Wah, aku bersyukur banget sih. Dan tentunya masih sama Glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan kamu masih bisa request-request lagu. Kali ini aku mau kasih tahu kamu sebuah lagu yang udah jadul juga, tapi menurut aku kayak gak akan pernah bosen kita dengerinnya. Lagu yang menurut aku nih ya, ini adalah lagu yang happy banget, yang bisa mendefinisikan cinta apa adanya gitu. Pernah gak sih kamu kayak nanya, eh aku udah oke belum? Terus kayak dijawab kayak, ah kamu jadi diri kamu sendiri pun oke. Ya ampun, ini adalah lagu terindah yang pernah aku dengerin. Dari aku SD aku mungkin gak ngerti, tapi sekarang makin ngerti. Apalagi kalau buka lagu Just The Way You Are dari Bruno Mars.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Kalau ini lagu-lagunya pada happy-happy, pada jatuh cinta, kali ini kita move on dulu. Ini aku mau kasih tahu underrated song from Hi-Fi, karena aku lumayan suka dengerin beberapa lagu Hi-Fi. Dan emang Hi-Fi ini adalah salah satu grup band, ini band apa ya sebutannya ya? Pokoknya ya, band yang aku tunggu-tunggu banget. Dan aku udah pernah nonton konsernya Hi-Fi, seenak itu teman Pro 2. Suaranya juga sama kayak waktu mereka rekaman, gak ada beda-bedanya. Dan dia fun banget, bisa ngebawa mood banget. Jujur seru banget, jadi buat kamu yang kayak masih remaja tuh kayak cocok banget dengerin Hi-Fi. Gak remaja sih, aku juga udah gak remaja, cuma dengerin Hi-Fi. Kali ini lagunya ini rada galau nih. Kamu tahu gak sih kalau misalnya di Tulus itu ada sepatu beriring-iringan tapi gak bisa bersatu, sama kayak lagu Hi-Fi yang ini. Tapi ini bedanya adalah bumi dan bulan. Kamu tahu bumi dan bulan itu selalu bareng, karena bulan adalah satelit bumi. Jadi mau kemanapun bumi, bulan itu bakal ikut-ikutan. Kemanapun, mau ke kiri, mau ke kanan, dah bulan itu bakal tetap ada. Cuma gak bisa bersatu juga, karena mau digimanain ya gak akan bisa sejalan, gak bisa bareng gitu. Mereka akan tetap bareng-bareng, cuma kayak gak bisa bersatu. Berpasangan tapi gak sejalan, kalau kata liriknya nih. Jadi mungkin buat kamu yang punya banget kisah, atau mungkin ada yang namanya bulan dan juga bumi tapi gak bisa bareng-bareng juga, wah ini lagunya kacau banget buat kamu. Mari kita dengarkan sama-sama.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Lagunya sedih banget teman Pro 2, tapi aku gak mau bikin kamu sedih-sedih. Ini adalah salah satu lagu yang aku kenal dari Barcelona, yang bikin kayak aku, ya ampun ternyata ada ya lagu sedalam ini. Cuma kayak bikin haru banget teman Pro 2, tapi semoga ini bisa jadi buat kita sama-sama refleksi diri kalau sebenarnya kita ini hanyalah manusia biasa yang sebenarnya juga pasti ada salah-salahnya juga. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, dan masih ada lagu-lagu yang seru-seru banget yang nemenin kamu di siang hari ini. Ini juga udah ada banyak banget yang di WhatsApp. Tapi sebelum ke WhatsApp, aku bakal puterin dulu beberapa lagu yang dari tadi juga udah di request-request nih. Ada yang pengen dengerin lagu Bernadia dan juga Perunggu, judulnya adalah Peluk Aku Sekarang. Ini juga lagu barunya. Aduh, dari judulnya aja tuh kena banget tuh ya. Tapi memang kadang tuh kita tuh hanya pengen dipeluk aja gak sih teman Pro 2? Kadang tuh gak mau bilang apa-apa, cuma pengen dipeluk aja. Jadi kalau misalnya kamu lagi butuh pelukan, cari orang yang memang bisa dibilang kamu percaya, terus juga kamu ngerasa kayak oke, aku bisa jadi diri aku sama dia. So ya, carilah tempat yang paling aman buat kamu berkeluh kesah. Jangan dipendam sendirian, karena nanti itu bisa bikin kamu sakit. Oke?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

WhatsApp juga udah penuh banget nih teman Pro 2 dari Berbinar yang request lagu Selesai dari Sabrina Leanner. Oke, karena ini udah jam 11.25 yang sebentar lagi juga bakal mau ditutup nih. Jadi buruan langsung request aja karena ini udah banyak banget yang request-request di WhatsApp. Kak, request lagunya Sabrina Leanner yang Selesai dong. Request lagunya Sabrina Leanner yang Selesai dong. Ya udah, aku bakal puterin dulu. Ini dia Sabrina Leanner, Selesai.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salah satu lagu The Basif yang di remake lagi sama Hanindia. Rasanya beda banget ya, feelnya tuh beda banget. Kalau misalnya mungkin The Basif rada heboh gitu ya, karena dia kan band. Dan ini dibikin akustik kan tuh jadi kayak berasa juga ya, sedihnya jadi makin sedih lagi. Dan versi cewek juga pastinya beda sama versi, karena kan yang nyanyi kalau di The Masif kan Rian ya, jadi pasti bedanya sih dari segi suara dan juga dari segi emosinya sih mantep ya. Tapi memang versinya pasti gak bisa dibandingin karena udah beda juga teman pro 2. Oke, okay. Next ini ada beberapa teman pro 2 juga yang pengen diputarkan lagu-lagu yang lagi happening ya, lagi bener-bener banyak diputerin di mana-mana. Tapi memang lagunya worth it buat diputerin di mana-mana teman pro 2, karena seenak itu. Ini ada dari Kak Vera. Hai, dia request lagu Nadine Amizah yang Reservasi untuk Dua. Ini kemarin juga aku udah kenalin, ini adalah salah satu lagu yang enak banget teman pro 2, walaupun sakit ya, karena ini dibuat sama Nadine untuk orang tua yang tidak bertanggung jawab, alias tidak bekerja, maksudnya mempertanggungjawabkan perannya sebagai orang tua gitu, entah itu sebagai ayah, sebagai ibu. Nah kalau kebetulan si Nadine sih lebih ke ayah ya. Aduh, ini relate banget buat kamu yang fatherless kali ya. Aku gak bisa ngebayangin sih teman pro 2 gimana sakitnya. Dan ini juga ada Kak Ripa, namanya Karipa, yang request lagu Best Part dari Daniel Caesar. Oke, boleh banget. Yaudah, nemenin kamu sampai di jam 12, Pro 2 Hitlist bakal ada dan selalu memutarkan lagu-lagu favorit kamu. Dan request buruan biar lagu favorit kamu masuk chart Pro 2 FM Mataram.

0: Jadi gitu loh Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya cinta.
0: Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman Pro 2, waktunya udah habis nih buat kamu yang request-request. Tapi buat kamu yang belum diputarkan lagunya, tenang aja, karena Pro 2 Hitlist bakal selalu nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 setiap hari, everyday. Jadi buat kamu yang mau request-request, pantengin Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12, karena itu waktu yang tepat buat kamu request-request lagu kesayangan kamu. Dan tenang aja, lagu requestan kamu bakal masuk chart Pro 2 kalau misalnya kamu rajin request. Makanya jangan lupa untuk save nomor Pro 2 dulu. Dan kamu juga sebenarnya bisa request juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Juga bisa langsung DM aja di Instagram Pro2FM Mataram dan juga TikTok kita. Jadi jangan lupa di follow dulu. Habis ini bakal ada segmen menarik dan masih ada glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. So jangan ganti frekuensi kamu.

Selamat siang, santai siang di Pro2 sama Glow yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi istirahat, mau nyari makan, terus juga mau nyari minum-minuman yang seger banget karena di luar panas pol. Kayaknya waktu yang tepat juga mendengarkan Pro2. By the way, ini di jam 12 lewat 05 itu

0: menunjukkan pukul 12:05 waktunya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, teman Pro 2. So aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Tips dari MotoGP. Kayaknya MotoGP ini banyak banget yang seru-seru ya. Bukan hanya ada Agnes Mo yang seru, tapi kuliner-kulinernya juga seru banget. Buat penonton MotoGP Mandalika 2026, ternyata kamu waktu kemarin tuh punya banyak banget pilihan aktivitas lain ya, selain menyaksikan balapan. Karena ada Mandalika Street Food Festival volume 2 yang juga hadir di kawasan Bazar Mandalika di Lombok Tengah NTB. Dan ini menghadirkan beragam kuliner lokal ya, dari kopi sampai produk kreatif selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Tapi udah dipastikan sih bakal rame ya, karena panas banget kemarin di MotoGP, ditambah pasti bisa bikin perut jadi keroncongan juga. Jadi adanya bazar ini sangat-sangat membuat penonton tuh jadi tenang-tenang aja, mau berapa jam di sirkuit juga oke-oke aja. Kemarin sih festivalnya berlangsung dari tanggal 9 sampai 10 Oktober 2026 ya, dan punya target itu lebih dari 15.000 pengunjung. Wah, ini sih gak main-main targetnya. Mau wisatawan domestik ataupun mancanegara, pokoknya targetnya adalah 15.000. Nah, kegiatan ini juga jadi ruang bagi para pelaku UMKM lokal buat menawarkan produknya. Apalagi ini kan eventnya udah kelasnya sih internasional ya. Jadi waktu rame-ramenya pengunjung, wisatawan domestik dan juga mancanegara sih, menurut aku bakal worth it banget untuk memperkenalkan produk-produk yang memang lahir dari tangan-tangan pelaku UMKM yang berasal dari NTB. Karena memang ini waktunya kita untuk bersinar. Ada 20 tenan kuliner UMKM yang ternyata meramaikan festival dengan berbagai macam pilihan makanan ya. Jadi para pengunjung ini bisa banget mencicipi berbagai macam makanan. Ada nasi balap puyung, ada sate bulayak Suranadi, ada sate merah Narmada, ada sate taichan, ada serabi. Wah, ini serabi laklak sih juaranya nih. Dan ada nasi ayam sisit kecombrang. Wah, ngedengernya aja udah bikin kita lapar di siang-siang nih. Dan gak cuma ada makanan, festival ini juga ada menghadirkan 10 tenan kopi. Wah, ini siang-siang cocok juga nih minum es kopi teman pro 2. Ada berbagai macam kopi ya, dan juga produk tropis. Ada banyak banget yang bisa kamu ketemu juga kalau misalnya kemarin kamu ada mampir sedikit-sedikit lah di tenan bazar. Dan memang menurut aku sih ini juga penting banget ya. Bukan hanya tenan bazar makanan dan minuman aja, tapi juga ada 10 tenan Lombok Eco Market yang juga menawarkan produk kreatif dan juga gaya hidup ya, style yang dari Muna Galeri, ada Lombok Vanilla, ada I Love Mutiara, sampai Mia Mia Kroket. Aduh, kroket, koket mungkin. Kalau kroket nih udah kayak makanan, kalau koket emang rada style. Terus juga pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar juga mengatakan kalau festival ini dihadirkan untuk melengkapi pengalaman wisata para wisatawan ya, apalagi yang datang khusus untuk MotoGP, dan bisa memberikan kesempatan buat para pelaku UMKM untuk bisa berkembang bersama pariwisata Mandalika. Karena kita bukan cuma mau menghidupkan sirkuitnya doang, tapi juga ekonomi lokal pun kita bantu ya, untuk bisa bikin produk-produk itu dikenal sama wisatawan domestik dan juga mancanegara. Bisa ya, walaupun pasti lebih banyak kuliner karena pasti lebih lapar. Cuma ketika mata itu memandang, ih ada produk yang cantik nih, bisa dibawa pulang buat oleh-oleh kali. Terus banyak banget teman pro 2, ada pokoknya bisa banyak banget kegiatannya. Ada live painting, ada face painting, ada juga permainan interaktif, ada DJ-DJ-an, ada musik reggae, band akustik, dan banyak banget sih. Dan semoga ya ini nih benar-benar bisa membantu Indonesia, apalagi untuk NTB, memperkenalkan produk-produk kesayangannya ke mana internasional.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Masih di Santai Siang sama Glow Teman Pro 2. Kali ini ada informasi apa? Masih seputar MotoGP Mandalika 2026. Ternyata banyak juga yang jualan merchandise kemarin. Apalagi ini kan memang ajang kita untuk memperkenalkan produk-produk kesayangan kita ke mata orang-orang yang memang udah internasional banget ya. Dan ini juga jadi sebuah peluang sekaligus juga jadi tantangan buat para pelaku UMKM. Dan salah satunya ini ada pelaku UMKM asal Bandung. Bayangin loh, bukan hanya dari NTB aja, tapi ternyata dari provinsi lain juga ada nih, Jawa Barat. Yang ternyata dia lagi, bukan lagi sih, kemarin menyiapkan modal sekitar 30 juta sampai 35 juta buat berjualan di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dan mengandalkan penjualan kaos, jersey dan juga jaket bertema MotoGP. Kreatif banget ya. Dan bagi Khairuddin sendiri, ini karena memang besarnya modal yang udah dikeluarin, ini juga harus jadi sebanding juga ya sama hasil penjualan yang dia lakuin selama ajang balap moto ini. Sebenarnya ini adalah sebuah peluang yang bagus banget kalau misalnya dilihat dari segi memperkenalkan produk-produk kita ya. Dan walaupun modalnya juga sempat banyak banget sampai puluhan juta, semoga produknya bisa laku juga dan memang dilirik juga ya teman produk, karena gak gampang tahu jualan. Dan buat produknya, Khairuddin juga menggunakan bahan katun combat 24S buat kaos reguler dan juga dry fit buat jersey-nya. Buat teknik sablonnya yang dipilih ini adalah platisol ya, yang menurutnya ini punya daya tahan yang baik banget. Semoga benar-benar bisa ini ya, balik modal lagi dan pastinya juga jadi terkenal kaosnya. Karena kreatif-kreatif banget loh sebenarnya orang-orang Indonesia tuh. Siapa yang kepikiran bikin jersey kayak begini? Kan kayak gak ada teman pro 2. Cuma memang orang Indonesia tuh penuh dengan akal-akal yang menurut aku tuh kalau misalnya dikembangkan tuh bisa jadi sebuah hal yang bagus juga sih. Semoga ini benar-benar membantu untuk perekonomian dan juga teman-teman yang memang kemarin ikut bazar, terus juga ikut jualan di ajang MotoGP. Dan itu juga jadi informasi terakhir di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada informasi-informasi dan juga segmen-segmen menarik lainnya yang nemenin kamu di siang hari yang panas ini. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya santai-santai aja, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas, jangan diterabas-terabas, terobos-terobos nih. Santai aja. Apa sih yang dikejar? Perasaan gak ada apa-apa juga yang dikejar. Santai ya, santai. Walaupun memang lagi terburu-buru, tapi ingat, yang penting adalah keselamatan nomor 1. So, jaga diri kamu teman-teman Pro 2 dan masih ada Glow sampai nanti di jam 3 sore.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

bakal menemani kamu sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Udah kenyang belum teman Pro 2? Makan siang kamu apa nih? Kalau aku tadi pakai nasi kuning. Terus orang-orang nanya, kok pakai nasi kuning? Tadi belinya pagi ya? Bener. Tadi aku belinya pagi waktu aku mau on the way ke kantor teman Pro 2. Tapi memang menurut aku nasi kuning tuh gak hanya harus pagi ya. Kenapa dijualnya cuma pagi doang? Padahal aku juga pengen makan nasi kuning di siang-siang. Kayak, karena nasi kuning tuh emang enak sih menurut aku. Jadi kayak ya kenapa gak dimakannya pas ini aja ya, pas siang aja atau mungkin malam ada yang pengen nasi kuning kan, who knows gitu. Tapi emang jarang banget sih. Aduh, kalau kamu pakai apa nih teman Pro 2? Makan apa di siang hari ini? Apakah kamu makannya kesukaan kamu atau mungkin ada yang minum es juga? Karena sepanas itu today teman Pro 2, ya ampun sumpah. Ini kayaknya bikin kita jadi emosi banget nih. Karena panas-panas gini nih bikin kita jadi makin cepat marah. Jadi jangan macam-macam ya. Nanti cepat ngamuk kita. Dan pasti masih ada nanti informasi-informasinya tentang olahraga yang nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama Fit kalian olahraga,

0: FOMO deh.
1: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah? Apaan?
1: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
2: Hayu, siapa takut?
1: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal enggak maksa, enggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Percuma, percuma. Kalau misalnya kamu masih gak bisa dengerin orang, percuma banget sih ya teman Pro 2. Kamu punya telinga juga, tapi jangan sampai kamu gak dengerin Pro 2. Karena dari Pro 2 kamu bisa tahu banyak hal loh. Informasi olahraga, informasi provinsi, terus juga informasi seputar ekonomi, semuanya ada di Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih gak suka baca, terus gak suka denger radio, abislah. In this situation kamu masih gak update sih, sangat-sangat disayangkan teman Pro 2. Jadi berusahalah untuk selalu upgrade diri kamu dengan cara ya banyak banget. Bisa baca, bisa dengerin radio, bisa literasi, pokoknya banyak cara untuk tahu informasi-informasi. Ini ada informasi olahraga datang dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga atau Menpora, yaitu Erick Thohir, yang mengukuhkan sekaligus juga melepas kontingen Indonesia buat ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Dan upacara pengukuhan dan pelepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta di Jawa Tengah di Senin sore 12 Oktober 2026, kemarin banget nih. Dan pengukuhan ini juga ditandai penyerahan pataka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia, yaitu Seni Marbun. Dan juga selanjutnya ini diserahkan kepada Chef de Mission kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026, yaitu Reda Mantovani. Dalam arahannya, Menpora ini memotivasi para atlet buat bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia ini, teman Pro 2, khususnya dalam memenuhi target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi event yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026. Jujur, kalau misalnya aku baca ini, teman Pro 2, ya Para Games 2026 ini bikin aku juga jadi makin terharu, karena bayangkan teman-teman disabilitas aja seberusaha itu untuk membuat Indonesia itu dihargai di mata internasional. So aku harap kita juga sebagai warga negara Indonesia pastinya bisa ngerti dan juga mendukung apapun yang nanti akan menjadi hasilnya di ASEAN Para Games 2026.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Kita lanjut ke berita selanjutnya. Berita informasi. Ini ada informasi tentang golf. Ada yang suka golf gak? Human Initiative itu menggelar Golf for Humanity untuk memperkuat perlindungan anak di NTT dan juga Maluku. Dan kegiatan ini berlangsung di Jagorawi Golf and Country Club di Bogor, Jawa Barat di hari Minggu 11 Oktober 2026. Ini kemarin lusa ya. Ada 90 pegolf yang mengikuti turnamen yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua ini. Dan tahun ini lebih berfokus ke pendidikan, kesehatan, dan juga tumbuh kembang anak. Di 2025 ya, Golf for Humanity ini masih berfokus pada penanganan stunting di NTT. Dan untuk tahun ini, Human Initiative ini memperluas programnya dengan menjadikan perlindungan anak sebagai perhatian utama. Presiden Human Initiative yaitu Tommy Hendrajati juga mengatakan kalau program anak ini telah berjalan di kedua wilayah ini, teman Pro 2, di NTT dan juga Maluku. Semoga ini benar-benar bisa membantu ya. Dan benar sebagai anak yang keturunan NTT, teman Pro 2 benar-benar untuk masalah anak sih perlu memang untuk lebih difokuskan ya. Karena sesusah itu teman Pro 2, bukannya aku juga mau sok kota, cuma aku yang pernah pulang kampung di sana tuh benar-benar masih sangat dibutuhkan perhatian apalagi buat anak-anak karena untuk akses pendidikannya masih sangat susah banget untuk dicapai. Jadi perlu juga bantuan dari teman-teman yang mungkin punya masalah, bukan sih, lebih ke aware sama isu-isu tentang anak-anak, tentang pendidikan, bisa banget. Dan menurut Tommy, Golf for Humanity ini juga jadi ruang buat masyarakat terlibat melalui berbagai macam aktivitas. Dan kolaborasi ini juga diharapkan ya bisa memperkuat program perlindungan anak yang udah dikembangkan sama Human Initiative. Dan pegolf junior George Owen ini turut mengikuti turnamen dan juga meraih trofi. Dan dia menilai kalau olahraga golf ini bisa jadi sarana untuk membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan. Dan pastinya ini juga salah satu acara yang keren banget ya, karena sangat membantu juga buat teman-teman saudara-saudari kita yang ada di NTT dan juga Maluku. Dan juga ini banyak banget teman produk, ada Yogi, ada Yasmin Nepper, dan juga sejumlah tokoh dari komunitas golf juga yang ikut. Kehadiran ini juga bisa diharapkan bisa memperluas perhatian masyarakat terhadap perlindungan anak. Golf for Humanity ini semoga bisa menjadi salah satu acara tahunan yang bisa membantu teman-teman saudara-saudari kita yang memang membutuhkan uluran tangan kasih kita, teman Pro 2. So kalau misalnya ada acara kayak gini dan kamu memang suka, terus kamu juga tertarik buat ikut, apa salahnya ikut? Kan gak ada salahnya.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

siapa yang ikut silat? Merapat. Ini ada Menteri Kebudayaan yaitu Fadli Zon yang mendorong dukungan internasional biar pencak silat ini bisa masuk sebagai cabur olimpiade ya. Belanda dinilai juga memiliki posisi penting untuk memperluas pengenalan pencak silat di Eropa. Jadi hal ini juga disampaikan waktu membuka First International Pencak Silat Culture dan Heritage Festival di Amerskov di Belanda. Acara ini juga berlangsung di hari Sabtu kemarin 10 Oktober 2026. Menurutnya dukungan dari komunitas pencak silat di berbagai macam negara diperlukan ya, tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga tradisi. Karena apa teman Pro 2, pencak silat ini gak hanya keterampilan bela diri ya, tapi juga ada seninya, terus juga ada musik tradisionalnya, ada filosofi dan juga ajaran spiritual yang udah ada tergambar di olahraga ini. Dan pencak silat juga udah masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO sejak tahun 2019. Jadi penting banget buat kita juga, karena memang pencak silat kan lahir di Indonesia. Kita juga perlu banget untuk menjaga, merawat yang namanya pencak silat. Jangan malu kalau misalnya kamu ikut pencak silat teman Pro 2, mestinya kamu bangga. Festival di Amersfoort ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Oktober dan diselenggarakan Netherlands Pencak Silat Federasi atau NPSF. Dan federasi ini adalah federasi yang menaungi sekitar 50 perguruan dengan lebih dari 700 praktisi terdaftar di Belanda. Ada 3 delegasi dari Indonesia yang ikut dalam festival ini, yaitu ada Panglipur Indonesia dari Jawa Barat, ada Harimau Singgalang dari Sumatera Barat, dan juga Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun dari Jawa Timur. Wow, ini seru banget ya, karena memang dari berbagai macam daerah. Mereka juga mengikuti pertunjukan, ada juga demonstrasi, ada lokakarya, dan kelas pelatihan bersama komunitas pencak silat yang ada di Belanda. Gak kebayang sih kalau misalnya pencak silat jadi olahraga yang terkenal banget di dunia. Dan semoga ini adalah salah satu langkah Indonesia untuk memperluas dan mengenalkan budaya olahraga asli kita, yaitu pencak silat. Dan jangan pernah malu teman Pro 2 kalau misalnya kamu dapetin olahraga yang gak yang terlalu menurut kamu keren, kayak padel, tapi malah ikutnya tuh pencak silat, gak apa-apa. Justru itu yang harus kamu banggakan, karena kita harus memperkenalkan olahraga asli, apalagi pencak silat ya, sebagai olahraga bela diri. So, jangan pernah malu. Itu juga jadi informasi terakhir di Zona Olahraga. Abis ini bakal ada Entertainment Today yang bakal nemenin kamu. Stay tune terus, jangan ganti frekuensi kamu.

0: Hai, hai, hai.
1: Hai.
0: Aduh, ternyata ini mic-nya mic ini. Oke, panas banget di luar katanya sih.
1: Meleleh sih aku ini. Itu kamu nggak ngeliat ini di muka aku ada lelehan.
0: Lelehan-lelehan make up ya. Bukan lelehan yang lain. Tapi memang panas banget teman produk. Ini bikin kita jadi makin suka ngamuk-ngamuk.
1: Makanya bener ya, hardang gitu.
0: Asik, Sunda pisan.
1: Iya loh.
0: Tiba-tiba kita menjadi teteh-teteh Bandung.
1: Tapi emang panas banget sih di luar sana. Dan masuk dalam studio ini adem. Semoga yang lagi dengerin kita juga bisa ngadem ya siang ini ya.
0: Bener banget, karena bakal ada informasi tentang Entertainment Today.
1: Yes.
0: Jadi bakal ada informasi hiburan juga yang nemenin kamu sampai di jam 3.
1: Ada apa ya kira-kira yang bisa menghibur kamu? Ntar kita bakal cek-cek deh.
0: Iya deh.
1: Jangan dilewatin deh.
0: Stay tune terus deh.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rame lagi.
1: Iya, kemarin udah putaran pertama ya untuk lagu pop.
0: Aduh,
1: aku kemarin sempet dengerin di jalan.
0: Aduh, antar Korwil gak sih? Ini bikin deg-degan banget.
1: Dan emang sekeren itu. Semua kayak suaranya, wow, emang ini adalah kualitas dari penyanyi seluruh
0: Korwil.
1: RRI.
0: Yes,
1: yang ada di Indonesia. Ya.
0: Ini apalagi kebetulan tahun ini Mataram nih bisa tembus antar Korwil guys. Jadi kayak kita pun yang di sini juga makin kayak mau terkencing-kencing juga.
1: Terus di vote ya, jangan lupa everyday ya teman Pro 2.
0: Everyday karena kamu setiap hari dapat 2 bintang.
1: Dapat 2 bintang. Ya, hari ini aku belum nih. Kayaknya aku buka dulu aplikasinya.
0: Penting banget soalnya dan buat kamu yang belum tahu, aku bakal memperkenalkan juri Bintang Radio Indonesia 2020.
1: Wow.
0: Tapi semuanya pasti udah tahu sih.
1: Kita present, ini dia our judges.
0: Our judges yang pertama adalah Mita Lestari, tahu kan?
1: Tahu banget lagunya.
0: Mita Lestari.
1: Lagunya.
0: Jadul-jadul nih lagunya. Dulu aku ingat banget. Terus
1: kamu
0: ada
1: ngikut?
0: Enggak, tapi aku tahu karena beberapa lagu kakakku nempel di aku. Ini lagunya Mita. Terus ada Ferdi Tahir. Ferdi Tahir tahu nggak?
1: Ferdi Tahir itu yang mana?
0: Aku juga lupa lagi yang Ferdi Tahir. Tapi kalau Baby Nur, kamu tahu?
1: Kayaknya dia sempat juga deh pernah ngejuriin.
0: Yes, benar.
1: Ya kan?
0: Kalau yang ini agak sedikit familiar di aku. Dan ternyata ketiganya ini punya background yang berbeda di industri musik. Dan ini juga jadi apa ya, bisa dibilang buat bekal dan juga menilai kemampuan para peserta antar Korwil ini. Aduh, aku sih mules banget ya ngelihatnya.
1: Iya, aku juga ngelihat ini apa sih namanya? Vote-nya aja udah sampai 15.000.
0: Ah, ada yang sampai 15.000. Wah, itu gimana cara nge-vote-nya itu 15.000? Wah, dia
1: kayaknya
0: rajin banget ya.
1: Ini orang have deh.
0: Iya, orang have ya. Dia enggak nunggu bintang kayak kita. Dia beli tuh yang vote 500 itu kan. Dia benar-benar orang have.
1: Gila
0: sih.
1: Oh,
0: aku tahu yang Mita Lestari ini lagunya Aku Cuma Punya Hati. Ya ampun, ternyata
1: tapi kau tak pakai hati.
0: Oh alah, tapi kalau Baby Nur kamu pasti tahu karena dia
1: pernah
0: nulis lagunya Jodoh Pasti Bertemu.
1: Oh, lagunya Afgan.
0: Yes, betul.
1: Okay, penulis lagu.
0: Penulis lagu. Makanya nih rada berat ya bebannya
1: para calon bintang yang akan berangkat ke nasional.
0: Benar.
1: Lihatlah juri-jurinya.
0: Juri-jurinya bukan kaleng-kaleng nih, Bos. Senggol, Bos.
1: Iya.
0: Jadi ya udah dipersiapkan, semoga ini juga jadi sebuah apa ya, bisa step buat jadi bintang beneran.
1: Betul. Dan pokoknya kita tungguin besok masih ada lagi. Besok jam 2 siang.
0: Besok
1: lagi.
0: Jam 2 siang ya.
1: Untuk lagu daerah kalau besok.
0: Karena putaran kedua.
1: Yes, putaran kedua. Okay. Kita ikutin terus deh pokoknya.
0: Ya udah deh. Kalau kayak gitu daripada kita deg-degan mending kita puterin lagu-lagu dulu.
1: Okay.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk, mana yuk, mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Teman terbaik kamu.

0: Nah, daripada kita tegang-tegang karena bintang radio dan ngelihat tadi vote-nya tinggi-tinggi banget ya.
1: Iya,
0: jujur.
1: Tapi jujur kita udah nge-vote sih, kita udah hari nge-vote ini. Memanfaatkan bintang yang masih ada nanti kalau misalnya di akhir-akhir kayaknya butuh bus untuk bintang.
0: Bener.
1: Kayak kita beli deh.
0: Nah, aku sih udah punya, kebetulan karena punya banyak email ya. Jadi itu gunanya punya banyak email.
1: Iya, ini kan ada 3 HP juga di sini.
0: Iya, makanya itu dipakai.
1: Dipakai dulu, dimaksimalin, dimaksimalin gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh yang lebih banyak lagi, emang harus beli.
0: Emang sih harus beli, dan harganya murah banget kok, teman Pro 2.
1: Dari
0: jangan
1: 10.000.
0: Dari 10.000,
1: 50, 100.
0: Iya, itu
1: dan udah 1 juta.
0: Iya, itu agak sedikit mahal ya buat kita. Kita belum se-have itu sih.
1: Ya,
0: kebetulan
1: ya kali nanti ada yang have yang
0: amin
1: akan mau voting.
0: Ada orang baik kali ya. Ya udah.
1: Dan kita juga mau jadi orang baik dengan share informasi yang menghibur.
0: Benar, kali ini ada yang menghibur juga.
1: Siapa
0: Yura
1: tuh?
0: Yunita dan juga It Gitaf yang ternyata lagi collab.
1: Iya, aku ya kan sempat lihat ininya. Mereka duduk bareng gitu loh.
0: Yes,
1: terus
0: betul,
1: saling saut menyaut gitu. Dua karakter vokal yang
0: berbeda ya, bisa dibilang ya. Karena Yura tuh benar-benar Sunda banget. Nyunda banget suaranya.
1: Iya, kata aku teh Yura emang kayak gitu, Mas.
0: Emang teh Yura begitu. Dan memang benar itu adalah sebuah judul lagu yang baru juga, tapi kok judulnya rada-rada sendu ya?
1: Apa-apa judulnya?
0: Mendung.
1: Oh iya, benar-benar itu mendung-mendung judulnya. Pokoknya
0: iya,
1: aku lihat cuplikan mereka lagi nyanyi bareng
0: iya,
1: waktu itu.
0: Benar-benar.
1: Duduk yang duduk di pangkuannya itu adalah It Gitaf kan?
0: Kayaknya iya, kalau Yura yang
1: Yura
0: duduk,
1: yang di atas kepalanya.
0: Iya, kalau Yura kayaknya yang di pangku berat ya.
1: Iya. Lebih berat Yura ya.
0: Kayaknya ya. Dan emang baru dirilis juga di 9 Oktober 2026. Mm-hmm. Bisa banget kamu nontonin aja dimanapun itu, di YouTube juga udah ada sih. Mm-hmm. Jadi bisa langsung aja teman Pro 2. Dan ini sebenarnya adalah karya yang lagi memadukan karakter vokal dan juga musikalitas yang sebenarnya beda-beda ya.
1: Iya, kerasa banget kok. Mana yang partnya Yura sama partnya It Gitaf.
0: Iya bener kayak,
1: jadi pas nyanyi tuh kan kalau Yura tuh ada lembutnya yes, gitu kan. Nah kalau It Gitaf kan dia cenderung ke merdu nyaring gitu gak sih
0: kalo,
1: suaranya.
0: Kalau menurut aku sih kalau Yura nih bener-bener yang bisa banget,
1: soft banget.
0: Iya soft, dan dia nada tinggi terus.
1: Yeah.
0: It Gitaf tuh jarang banget nada tinggi.
1: Renyah gitu gak sih?
0: Iya,
1: apa
0: dia
1: sih?
0: Dia tuh kayak rada-rada cowok-cowok gitu suaranya.
1: Pokoknya jadi, dipadukan tuh berasa banget deh vibesnya.
0: Bener, dan
1: kita pengennya mendung yang hujan bukan panas
0: iya
1: terus.
0: Kalau mendung lagu kita nanti nangisnya di sini, jangan sampai, jangan sampai di sini sih.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu yang belum tahu, ini adalah mimpi It Gitaf juga bisa collab sama Yura. Ya iyalah, siapa yang nggak punya mimpi sama collab sama Yura? Semuanya juga mau sih.
1: Iya, kalau ada kesempatan kayaknya semua mau collab sama dia.
0: Bener, aku juga. Dan ini adalah lagu yang relate banget buat para Gen Z yang sebenarnya ini lagi bercerita tentang kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup dan mengingatkan kalau seseorang tuh gak harus selalu buru-buru mencari kebahagiaan waktu dia lagi di masa sulit. Beuh, dalam. Aduh, ini mah kayaknya Yura sama It Gitaf lagi bener-bener suka banget bikin-bikin lagu ya. Yaudah teman Pro 2, itu dia informasinya. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi menarik.
1: Oke.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ya udah habis deh waktu kita untuk menghibur.
1: Enggak, belum.
0: Kamu yang belum, aku udah.
1: Belum.
0: Jangan ditambah-tambahi, please dong. Ya ampun, kamu suka menambah-nambahin.
1: Ih, di luar tuh panas loh.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa, kan ada angin nanti waktu di motor. Tenang aja ya.
1: Sebenarnya aku juga tadi yang buat aku gak kepanasan itu adalah angin yang berhembus yang lumayan kencang.
0: Itu kan. Tapi kalau hawanya sumpah panas banget.
1: Panas demi apa banget.
0: Gak tahan.
1: Iya, sampai motor aku pegang panas.
0: Iya. Kayak maksudnya juga kayak ke motor tuh kalau bisa dia meraung-meraung kayaknya.
1: Iya, sama kayak kita. Dia semeraung-meraung kita.
0: Iya,
1: dia.
0: Kalau mau aku jaketin, jaketin.
1: Kalau aku bisa jasin semuanya, aku jasin.
0: Aduh, tapi ya udah deh, buat kamu yang lagi ada di jalan, pakai sunblock sih.
1: Benar.
0: Ada gosong.
1: Reapply sunscreen juga. Yes. Ya, pakai body lotion. Ah, pokoknya semuanya deh yang bisa melindungi tubuh kamu ya.
0: Benar, dari sinar UV. Ya udah kalau kayak gitu, aku pamit dulu. Nanti abis ini bakal ada Putri. Eh, jangan. Abis ini bakal ada Putri yang nemenin kamu.
1: Oke.
0: See you. Bye-bye.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Teman Pro 2, info lokal ya di Santai Siang hari ini hadir lagi buat nemenin kamu ya. Dan kalau tadi ada Nanda, sekarang ada Putri yang bakal hadir dari pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mau update seputar Nusa Tenggara Barat hari ini seperti apa ya, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 104,2 FM.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, teman Pro 2, ini dia informasi dari NTB yang pertama ya, untuk apa ya, kalau aku bilang pengingat untuk kita semua ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal mengajak masyarakat memperbanyak istighfar dan juga salawat sebagai ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon perlindungan dari berbagai musibah ya. Ajakan itu disampaikan Bapak Iqbal saat menghadiri safari solawat Pulau Lombok yang digelar di Majelis Ar-Rohimin di kawasan Masjid Hubul Waton Islamic Center Senin malam 12 Oktober 2026. Bapak Iqbal mengatakan dirinya tidak ingin memberikan sambutan panjang. Ia ingin momentum tersebut dimanfaatkan untuk bersolawat dan beristighfar bersama para ulama, Habib dan juga para jemaah. Dan yakin bahwa tentunya dengan ikhtiar kita ya, dalam bentuk spiritual di tengah berbagai persoalan yang dihadapi, apalagi menyinggung kekeringan yang melanda sejumlah wilayah ya, dan di NTB juga gitu ya, bagian selatan Sumbawa dan juga Lombok, terus juga kebakaran hutan dan konflik di sejumlah tempat juga ya. Ini adalah cara kita untuk bisa saling menjaga satu sama lain ya. Solawat semakin mendekatkan hati dan juga umat kepada Rasulullah dan menumbuhkan mahabbah atau kecintaan terhadap ajaran beliau. Dan semoga aja dengan adanya acara atau gelaran seperti ini gitu ya, ini bisa menjadi salah satu pengingat bahwa kita selain berusaha, doa juga perlu banget ya. Ini adalah salah satu yang bisa membawa keberkahan untuk kita semua ya. Safari Solawat Lombok ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan ikhtiar spiritual melalui istighfar dan juga solawat.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Oke, teman berdua, masih di info lokal ya, informasi seputar Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya yang kemarin kita sudah menjalani salah satu event berkelas dunia ya, yaitu MotoGP gitu ya, yang ternyata dunia MotoGP itu bukan cuman soal pembalap yang memacu motor di lintasan aja, tapi di balik kecepatan dan persaingan ada teknologi ban, mekanik hingga tim teknis juga yang bekerja memastikan motor untuk siap bertarung. Dan pengalaman itulah yang diperkenalkan kepada 50 pelajar SMK jurusan mekanik dan otomotif dari Pulau Lombok melalui program Mandiri Student Go to Paddock dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi para pelajar bersama 10 guru pendamping itu mendapatkan kesempatan melihat langsung aktivitas di area paddock ya di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah pada Jumat 9 Oktober 2026 dan mereka tuh tidak sekadar menyaksikan balapan tetapi juga mempelajari sisi teknis dan pekerjaan di balik penyelenggaraan ajang motorsport internasional ya. Dan salah satu pengalaman yang didapat adalah mengenal teknologi ban balap MotoGP bersama tim Michelin di area workshop. Para siswa juga berkesempatan belajar mengenai motor balap profesional bersama tim teknis Idemitsu Moto4 Asia ya, termasuk juga melihat lebih dekat motor yang digunakan dalam kompetisi. Pengalaman tersebut membuka gambaran bahwa keterampilan otomotif yang dipelajari di bangku sekolah punya peluang untuk diterapkan di industri balap profesional. Ekosistem motorsport juga membutuhkan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari teknik dan juga mekanik hingga operasional serta manajemen balapan. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan industri motorsport ya kepada generasi muda sekaligus membangun ekosistem balap yang berkelanjutan. Gak hanya belajar soal mesin dan teknologi, ya para peserta juga mendapat penjelasan mengenai aktivitas konferensi pers pembalap dari tim MotoGP Sport Entertainment Group. Ya, mereka kemudian diajak ngelihat podium juga yang jadi tempat para pembalap menerima penghargaan setelah menyelesaikan balapan. Wow, ini adalah pembelajaran yang luar biasa sih menurut aku ya. Dan semoga aja dengan adanya program-program seperti ini gitu ya, ini bisa gak cuma jadi panggung kompetisi balap internasional aja, tapi memperkenalkan peluang belajar dan karir kepada generasi muda di daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terpisah. Iya sih, harus terpisah dari gelaran santai siang ya Tuan Pro 2, karena waktunya udah mau menuju pukul 16 ya, yang itu artinya aku bakal nemenin kamu selanjutnya nanti di gelaran sore ceria. Dan aku bakalan ceria banget hari ini. Kenapa? Karena ya hari ini aku bakal ngobrol sama teman-teman dari SMA Negeri 4 Mataram. Mereka bakal ceritain kayak gimana perjalanan mereka sampai jadi juara debat tingkat provinsi NTB ya. Buat kamu yang penasaran, yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya. Tapi entar setelah aku bakal baca info Pro 2 dulu ya, puterin lagu dulu. Jadi pastikan kamu stay tune.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM diwacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 515 siswa kelas 12 SMA N2 Mataram mengikuti geladi bersih tes kemampuan akademik TKA yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan siswa sebelum menghadapi pelaksanaan TKA yang dijadwalkan pada akhir Oktober. PLT Kepala SMA N2 Mataram Gunawan MPD mengatakan geladi bersih gelombang pertama telah berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Sementara itu gelombang kedua dilaksanakan pada 12-15 Oktober 2026. Ia menjelaskan sekolah mengikut sertakan seluruh siswa kelas 12 dalam TKA karena asesmen tersebut dinilai memiliki manfaat bagi peserta didik, salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan hasil TKA dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Menurut Gunawan, geladi bersih bukan semata-mata untuk mengetahui nilai siswa sebelum ujian sebenarnya. Kegiatan ini lebih diarahkan untuk membiasakan peserta mengikuti tahapan dan rangkaian pelaksanaan asesmen yang akan mereka hadapi. Melalui kegiatan tersebut, siswa berkesempatan mengenal lagi alur pelaksanaan TKA sebelum asesmen sesungguhnya berlangsung. Sekolah juga memanfaatkan waktu geladi bersih agar siswa dapat mengikuti setiap tahapan secara optimal. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Mataram memperluas jejaring akademik internasional melalui program visiting profesor yang melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi Malaysia. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pertukaran keilmuan dan membuka peluang kolaborasi pendidikan tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG mengapresiasi inisiatif Pasca Sarjana dalam memperluas kerjasama akademik lintas negara. Kehadiran akademisi dari perguruan tinggi mitra dinilai menjadi peluang untuk memperkaya wawasan keilmuan sekaligus mempererat hubungan antar lembaga pendidikan tinggi. Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram Profesor Dr. Haji Subhan Abdul Acim turut mendorong perluasan kemitraan internasional sebagai bagian dari pengembangan lingkungan akademik yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Melalui program visiting profesor, Pasca Sarjana berupaya mempertemukan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dalam ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Melalui program visiting profesor Pasca Sarjana UIN Mataram berupaya memperluas keterlibatan dalam jejaring akademik internasional, langkah tersebut diharapkan mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang berwawasan global dengan tetap menjadikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas institusi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. HKGFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hey hey hey teman Pro 2, saatnya sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini ya. Dan kita bakalan kenalan dulu nih sama 3 orang narasumber kita yang kayaknya ini masih pakai baju seragam sekolahnya ya. Apakah baru pulang? Hai, selamat sore.
1: Hai, sore Kak.
2: Sore Kak.
0: Oke, ini baru pulang sekolah.
1: Kebetulan enggak, kita janjian buat pakai almet semanca. Yeah.
0: Oke, okay. Pulang sekolahnya jam berapa sih?
2: Kalau untuk kelas 11-nya kita pulang jam 2:30, tapi untuk kelas 12-nya kan karena dia TKA, pengayaan TKA, jadi pulangnya jam 12 siang.
1: Iya, 12:30.
0: Oke, berarti ada yang duluan pulang tapi akhirnya ketemunya di sini ya.
1: Iya.
0: Di studio Pro 2 FM ya hari ini, dan kita bakalan kenalan dulu sama ini siswa-siswi SMA N4 Mataram. Oke, okay, dari ladies first, kenalan dulu.
1: Oke, kenalin, aku Laksmi Santika Patmanismara, tapi biasa dipanggil Ami. Sekarang duduk di kelas 12.
0: Oke, okay, makanya tadi lagi try out TKA ya?
1: Iya, pengayaan TKA.
0: Oke, okay. Ami ya?
1: Iya, Ami.
0: Ami, lanjut, siapa lagi nih?
2: Halo semuanya, nama aku Nikade Gendis Dwi Savana, biasa dipanggil Gendis, aku kelas 11.
0: Oke, okay. Berarti adik kelasnya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini paling ganteng di antara kita semua.
1: Iya, cowok sendiri.
0: Dari cowok sini. Kenalan dulu dong.
3: Oke, okay, kenalin, aku Mifzal Faris Akbar. Sekarang aku kelas 11. Biasa dipanggil Faris.
0: Oke. Okay. Ada Ami, ada Gendis, ada Faris. Oke. Okay. Jadi mereka bertiga ini kayak apa ya istilahnya, udah mengikuti ya salah satu lomba yang ada tahapan-tahapannya ya, dari tingkat kota, terus provinsi, dan mereka ada juga yang satu tim ya, untuk tingkat nasionalnya juga. Boleh kasih tepuk tangan dulu. itu gimana ceritanya kalian bisa ikut lomba ini, dipilih atau kayak emang suka aja berdebat?
1: Sebenarnya waktu itu saya kebetulan satu tim sama kakak kelas juga, Kak, kelas 12.
0: Dulu ya, awalnya. Dulu.
1: Tapi karena kakak-kakaknya udah mau lulus ya, Kak. Terus
0: cari temen.
1: Iya. Pembina kita tiba-tiba ngejodohin kita bertiga. Jadi sebenarnya kayak kita belum sama-sama kenal nih, Kak. Jadi kayak belum, saya sempat kayak ngerasa apa bisa ya kita satu tim gitu, apa bisa solid buat jadi satu tim debat. Eh, ternyata kesampaian sampai nasional juga, Kak.
0: Oke, jadi memang awalnya gak ada kepikiran mau join bareng gitu ya?
2: Iya, ya, betul banget.
0: Tapi tiba-tiba aja dipasangin.
2: Iya, kayak takdir gitu.
0: Iya. Bener sih, itu adalah salah satu suratan sih, kalian harus barengan gitu ya, bertiga ya. Tapi kalau Gendis emang suka ini dari sebelum SMA ini, udah pernah ikut atau baru kali pertama?
2: Baru pertama kali sih.
0: Pertama kali.
2: Ya, awal-awal pas ikut ekskul debat di SMA kayak wah menarik nih gitu. Jadi kayak mulai coba-coba untuk ikut join. Tau-taunya kayak mungkin ini passion aku di sini gitu. Dan tapi pas udah awal-awal mulai latihan debat dan gini-gini kayak susah ya, ternyata enggak segampang yang dikiranya. Dan juga enggak percaya banget kalau bakal turun ikut lomba dan setim sama kakak Ami dan juga Faris. Jadi kayak ngerasa masih enggak percaya gitu.
0: Berarti kamu ya ngelihatnya kok kayaknya menarik gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Berarti tuh ada ekskulnya kalau di SMA 4 Mataram ya?
2: Iya, ada.
0: Oke, berarti kamu dari ekskul itu dulu ya. Kayak nge-challenge diri gitu ya. Bisa gak sih berdebat gitu ya? Kalau Faris udah pernah ikut sebelumnya?
3: Mungkin gak pernah sih ya waktu SMP. Cuman saya pernah lihat mungkin di media sosial gitu, kalau ada orang yang sering debat-debat, tapi parlemennya parlemen hukum. Nah, kebetulan pas masuk SMA itu sempat kenal, pertama-tama banget kenal sama Kak Aminya langsung. Soalnya kan kakak OSIS juga, jadi dikenalin lah ada e-school debat. Nah, karena kita pernah ngeliat di media sosial kalau debat, wah menarik juga nih debat, ya udah ikut gitu.
0: Oke, ya. Karena ngeliat, oh ada nih yang bikin, kayaknya bisa deh kayaknya ya, kalau misalnya coba, kenapa enggak ya, apalagi ada ekskulnya juga, itu bisa latihan, berarti itu ada latihan berapa kali dalam seminggu biasanya?
3: Seminggu sekali seminggu, biasanya.
1: 1-2 kali juga bisa, apalagi kalau deket sama lomba ya kak, itu kita mungkin 1 minggu full bisa. Kayak sampai malam
0: debat terus.
2: Iya, ya, betul. Pulang sekolah debat, pulang sekolah debat.
0: Oke, daripada berantem ya, mending debat.
1: Mending debat.
0: Ya.
1: Kan bermanfaat.
0: Debatnya itu kan kalian pasti harus ada dasar-dasarnya kan.
2: Iya,
0: harus
2: betul.
0: Ada knowledge-nya. Kalian pasti literasi juga kan untuk bahan. Bukan kayak debatnya kayak gitu ya. Bukan yang kayak gitu debatnya nih. Tapi ini debat bahasa Indonesia. Nah, aku penasaran kalau debat bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Apa yang didebatin gitu?
1: Untuk debat bahasa Indonesia itu biasanya kita di masing-masing pembicara, jadi ada 3 pembicara kak, dan itu biasanya waktunya 7 menit 20 detik tiap pembicara. Tapi untuk pembicara penyimpul itu tuh waktunya 4 menit 20 detik kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan untuk topiknya mungkin bisa dijelasin sama Gendis.
2: Jadi untuk topiknya itu ada berbagai macam ya, tapi kalau misalnya untuk mulai dari dasar-dasar debat itu mulai dari yang hal terkecil dulu, seperti kayak misalnya lebih suka tim bubur diaduk atau gak diaduk, kayak gitu-gitu.
0: Oke, sederhana ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, terus?
2: Kalau setelah udah mulai berkembang, jadi isunya itu atau mosinya mulai naik nih, jadi kayak ke politik atau enggak ke ekonomi, tapi masih belum terlalu berat. Kayak contohnya misalnya kayak media sosial dibatasin untuk usia yang di bawah 17 tahun, seperti itu. Dan emang kalau udah mulai oke nih mosi-mosinya, bakal dinaikin lagi, jadi kayak lebih mungkin lebih kayak politiknya lebih kayak mulai berat gitu-gitu. Jadi dari dasarnya banget dulu.
0: Oh, bertahap dulu ya berarti.
2: Iya,
0: enggak langsung yang topik yang berat banget gitu.
1: Betul.
0: Dari yang sederhana-sederhana mungkin itu bakal dilihat kayak gimana sih pemikiran kalian.
2: Iya,
0: terus
2: betul.
0: Juga kayak gimana kalian mengambil solusi dari pilihan tersebut untuk didebatin gitu ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Kalau Faris first time ikut berarti pas kapan?
3: First time ikut itu pas lomba nasionalnya langsung.
0: Wow.
3: Di Skorianya. Itu lombanya kan diadain sama SMA 78 Jakarta. Itu tuh kan untuk pertama kali nervous banget karena pertama kali banget gitu.
1: Takut langsung banget. Ketemu Jakarta ya.
3: Iya, ketemu Jakarta. Nah, pas pertama kali banget ikut itu kan dapat, sebelum kita latihan itu kan kita latihan-latihan dulu. Jadi kayak latihannya kan nggak sesusah itu buat mosinya atau permasalahannya yang kita debatin. Tapi pas di lombanya ketemu orang lawan debat langsung, kayak wah gimana nih. Kena
0: gimana
3: mental
0: ya?
3: Banget ya, kayak
0: langsung sama
3: wow.
0: Anak ibu kota.
3: Iya, sama anak ibu kota.
0: Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya ya yang kalian udah lewatin latihan-latihannya. Itu berarti udah ngelihat-ngelihat juga kayak gimana sih kalau misalnya debatin tentang topik-topik tertentu gitu ya. Kalian udah punya bahan-bahan untuk bisa menjawab dari apa yang dijawab sama kelompok lain ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi ini ada kayak seleksinya enggak sih dari SMA 4 Mataram sendiri gitu, atau kayak kalian aja gitu yang diutus gitu?
1: Untuk seleksi emang biasanya pembina kita itu kan biasanya bisa tahu, udah mantau kita nih kak di kelas itu tuh kayak presentasi dan lain sebagainya itu kayak gimana. Dan apalagi kita ikut ekskul debat bahasa Indonesia semua ya kak. Dan dari situ itu biasanya disaring sama kakak-kakak seniornya di sana buat kita debat satu sama lain ini kak. Jadi di situ disaringnya dari situ sih kak, biasanya kita dilihat dari situ.
0: Oke, jadi memang udah dilatih ya. Dan di latihan itu kalian udah sambil diketahui kira-kira ini bisa gak ya gitu ya untuk masuk ke tahap-tahap yang lebih tinggi atau lomba-lomba yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Mereka pun sudah melalui proses lah ya istilahnya ya. Untuk bisa ikut debat mewakili provinsi ya dari SMA Negeri 4 Mataram ini ya. Tapi sebelumnya juga ada yang tingkat kota ya.
1: Iya, yang tingkat kota juga ada.
0: Nah itu kapan kalau yang untuk tingkat kotanya?
1: Kalau gak salah tingkat kota itu sekitar bulan
2: Juni. Pas ulangan
1: Juni.
2: Itu
1: ya, pas Juni, ulangan akhir semester.
0: Itu kalian satu kelompok juga?
1: Iya, ya, kita betul. Satu tim kebetulan di, itu yang diadain sama pusat prestasi nasional kak. Dari dari nasionalnya langsung itu kak.
0: Iya,
1: tapi disaring dulu lewat tingkat kota gitu.
0: Jadi memang ada tahap-tahapnya ya untuk bisa sampai di tingkat tertentu itu ada seleksinya. Itu seleksinya gimana biasanya?
1: Seleksinya itu kemarin kita ada berapa ronde ya?
3: Tiga ronde.
2: Iya, tiga ronde.
1: Wow. Langsung buat satu hari kak.
0: Iya. Okay. Berdebat seharian berarti.
1: Iya ya, betul. Dan energinya kekuras habis.
2: Astaga.
1: Pulangnya jam berapa kemarin?
2: Jam berapa? Maghrib, jam 5-an gitu ya, hampir maghrib gitu.
0: Dari pagi.
2: Iya, dari pagi banget
0: okay,
2: kak.
0: Baik, cukup banyak ya apa ya, isi-isi otak yang harus dikeluarin. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Dan untuk teman Prodo yang mau tanya-tanya ke mereka gitu ya, tentang kayak gimana sih caranya kalau kita mau adu argumen itu, kayak gimana sih ngomongnya. Kan biasanya kalau debat itu kan nyolot ngomongnya. Nah, tapi kalau untuk lomba ini kayak gimana teman Pro 2 ya, supaya kamu bukan cuman sekedar debat-debat yang gak ada artinya gitu ya, tapi punya makna juga ya. Ntar kita bakal tanya lebih lanjut lagi. Oke, okay? Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune terus di sini di Sore Ceria, masih bareng sama Ami, ada Gendis dan juga Faris ya. Stay tune.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Okay, sore-sore makin ceria. Kenapa? Karena aku bisa sharing sama Ami, Gendis, dan juga Faris di sini yang mereka sudah menjalani salah satu yang aku bilang ini prestasi yang bisa jadi pegangan buat mereka ke depannya ya. Yeah. Ini tuh salah satu yang nggak semua orang bisa dan berani. Karena kan harus apa ya, kayak uji nyali juga sih gitu ya, untuk berdebat ini bakalan saling lawan satu sama lain dengan argumen satu sama lain gitu kan. Dan biasanya kalian itu kan ada latihan-latihannya ya. Cara untuk bisa beradu argumen. Nah, itu ada cara atau trik-trik khususnya gak sih beradu argumen ini?
1: Untuk debat, biasanya kita dikasih tahu sama kakak kelas kita. Kebetulan, namanya Kak Galih, Kak. Kebetulan dia yang wakilin NTB ke Nasional LDI tahun 2025. Dia selalu ngingetin kita buat terus-terusan nonton video YouTube debat. Iya, karena kita bisa jadiin kayak idola kita, pembicara yang di situ jadi idola kita. Jadi kita bisa tiru gimana cara mereka ngomong gitu, Kak. Sama biasanya kita lebih ke struktur sih, Kak. Juga belajarnya lewat struktur, jadi bisa rapih buat nyusun argumen-argumen yang ada gitu.
0: Tapi kalian dalam berargumen itu biasanya dengan nada yang kayak gimana? Apakah ada nada yang kayak orang debat gitu atau gimana?
2: Kalau menurutku sih, Kak, setiap pembicara tuh beda-beda nadanya. Karena
3: iya betul, ada ciri khasnya.
2: Ada ciri khasnya setiap, setiap orang kan ada punya ciri khas masing-masing buat bagaimana cara mereka menyampaikan argumennya mereka gitu.
1: Tapi biasanya kalau untuk pembicara satu itu orangnya biasanya kalem-kalem, Kak. Untuk pembicara dua biasanya emang harus rada
0: powerful.
1: Iya, betul banget. Kayak harus berani ngelawan. Pembicara tiga
0: makin sangar.
1: Bisa, Kak.
2: Ya rata-rata gitu, soalnya saya
0: siapa yang pembicara satu di sini?
1: Yang cowok sendiri. Pembicara satu saya.
0: Kelihatan sih. Pembicara
3: kedua.
0: Powerful. Yang ketiga?
2: Saya.
0: Udah makin naik nadanya. Tapi itu biasanya masing-masing pembicara itu boleh ada kesempatan untuk menyampaikan argumen masing-masing atau kayak gantian gitu.
1: Untuk masing-masing pembicara emang ada waktunya masing-masing. Jadi kayak untuk pembicara satu misalnya dari tim pemerintah sama tim oposisi. Jadi pembicara satu tim pemerintah dulu 7 menit 20 detik, dilanjut sama pembicara tim pembicara satu dari tim oposisi, nanti lanjut pembicara dua tim kontra, pembicara tiga, dan selanjutnya sampai penyimpul.
0: Sampai selesai semuanya gitu ya. Untuk satu bahasan gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri ini kan tim debat ya, kalian pernah berdebat gak sih?
3: Kalau untuk latihan debat sih kita pernah kayak coba-coba untuk debat sesama tim, sesama anggota gitu untuk melatih kemampuan kita bicara.
0: Tapi itu bukan debat beneran.
3: Bukan dong.
0: Tapi yang kalau menurut kalian itu penting untuk jadi apa ya? Jadi salah satu senjatanya lah ya untuk kalian berdebat itu apa sih? Kayak apa sih yang paling harus dimiliki oleh seseorang yang akan mengikuti debat?
1: Kalau menurut aku sendiri sih adrenalin ya, Kak. Keberanian, karena jujur aja, Kak, walaupun udah sampai ke tingkat nasional, nervous itu masih ada banget. Malah kemarin di LDI provinsi kebetulan saya lagi sakit, Kak. Tapi karena adrenalin saya keluar, jadinya saya bisa
0: lupa tetap bisa sama sakitnya.
1: Iya, demamnya sampai hilang, Kak.
0: Langsung sembuh malah.
1: Iya.
0: Jadi adrenalin adalah salah satu yang bisa jadi ngebuat kamu makin semangat gitu ya untuk ngikut debat banget. Itu salah satu modal kamu gitu. Kalau Gendis apa?
3: Kalau menurut aku sih berani ya, sama mau belajar. Jadi kalau misalnya lomba nih, dia kayak agak gugup dan gak percaya diri, itu otomatis hilang semua yang ada di ingatannya. Jadi harus berani buat nyampein suatu pendapat gitu. Sama yang mudah belajar, jadi otomatis kalau orang yang mudah belajar itu makin gampang dia ngebelajarinya, karena emang daya tariknya dia mau belajar kayak gitu.
0: Jadi udah ada setidaknya nggak kosong-kosong banget gitu ya. Iya. Apa yang mau diomongin itu udah ada gitu ya, udah dipelajari duluan ya. Kalau Faris apa?
2: Kalau menurut saya sih ya ya benar sekali dikatain sama kami sama Gendis tadi. Ya pertama pasti ya keberanian, harus ada adrenalinnya. Dan yang kedua itu tuh harus ada kemampuan analisis kita sendiri. Okay. Jadi kayak gimana nih misalnya kita dikasih emosinya, gimana nih cara-cara terbaik agar bisa kita tuh sampai ke tujuan kita gitu loh maksudnya Kak. Jadi kayak gimana nih kita nyelesain masalah-masalah ini yang terbaik buat tim kita. Kayak gitu.
0: Dan, jadi itu ya, pembelajaran ya. Oke, terus apa lagi?
2: Sama yang terakhir tuh mungkin bagi saya ya belajar aja sih Kak itu, kemampuan literasi.
1: Iya, literasi. Iya,
3: betul lagi.
2: Karena Indonesia kan literasinya juga ya gitu.
0: Iya, masih harus diperbanyak dan diperluas.
1: Iya, dikembangkan. Iya, apalagi kalau debat kita enggak boleh asal bawa topik, enggak boleh asal bawa data. Jadinya mau enggak mau kita harus banyak-banyak baca berita ya.
2: Banyak-banyak banget itu.
0: Berita apa itu yang kalian baca?
1: Random banget sih Kak. Politik bisa, ekonomi bisa. Jadi sosial kita bisa bawa contohnya di debat nanti.
0: Tapi biasanya kalau debat bahasa Indonesia itu topiknya tentang apa? Yang paling sering banget kalian jumpai?
1: Media sosial, AI, kayak gitu. AI. Jadi kayak pelarangan AI atau apakah AI bermanfaat atau tidak.
3: Iya, betul lagi.
0: Jadi kayak fenomena yang terjadi saat ini,
3: saat ini.
0: Relate gitu ya sama apa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat kalian yang masih duduk di bangku SMA tuh kayak random memang ya.
1: Iya.
0: Kadang hari ini viral A, besoknya B, C gitu ya, tiba-tiba. Ya emang segampang itu dinamika perubahan yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat apa yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Tapi kalian biasanya ngulik materi atau bahas tentang topik-topik tertentu itu kayak ada yang ngarahin gak sih?
1: Oh, ada banget sih.
0: Siapa?
1: Kak Galih, Kak.
0: Kagali.
1: Iya, dia banyak. Jadi ada namanya meter debat. Di situ ada topik-topik misalnya feminisme atau politik kayak gitu, itu bakalan ada kertasnya banyak banget kita dikasih ya. Kita dibagi kemarin
3: masing-masing. Iya, betul.
1: Ada banyak lembar, Kak.
0: Di situ
1: sampai tebel banget bawanya beneran.
0: Itu kayak RPN dong.
2: Gitu kita bawa buat baca sendiri.
1: Nanti kita biasanya kalau aku udah baca satu materi, nanti bisa kita saling tuker Kak, gitu buat kita pelajarin materi. Misalnya aku feminisme, Gendis politik, terus Faris ekonomi. Nanti kita tukeran lagi buat kita belajar topik yang berbeda kayak gitu.
0: Itu biasanya berapa lama kayak satu materi atau masing-masing itu ya bahan yang dikasih itu berapa lama kalian pelajarinnya?
1: Kalau aku sendiri sih, karena biasanya bahasa yang dipakai itu kan bahasa Inggris di meter debat itu ya Kak. Dan bahasanya tuh lumayan sulit, jadi bisa kalau satu materi itu bisa 3-5 harian buat aku pahamin bener-bener mengerti gitu Kak.
0: Kalau Gendis?
3: Kalau saya, kalau aku sih buat belajar materinya itu bisa, kalau misalnya kata-katanya ada yang kurang dipahamin, itu tuh bisa sampai semingguan deh untuk satu materi.
0: Wow, berarti lumayan lama ya
3: untuk
0: mendalami materi itu ya. Apa sih biasanya yang bikin lama?
1: Karena bahasanya sulit ya,
3: Kak. Bahasanya baku.
1: Iya, bahasa yang mungkin pakai bahasa debat yang belum kita pelajarin lebih lanjut gitu, Kak. Kayak utopis dan lain sebagainya.
3: Iya, kayak ada istilahnya gitu.
1: Iya, itu, Kak.
0: Jadi istilah-istilah dalam debat itu ada
3: gitu. Iya, betul.
0: Ada lah. Itu harus dipelajari banget. Faris pernah enggak sih kayak ngalamin ini maksudnya apa gitu?
2: Sering banget itu. Sering banget. Jadi
0: biasanya tuh bahasa-bahasa yang kayak gimana sih?
2: Biasanya sih untuk pertama kali banget itu ada namanya bahasa status quo itu.
0: Oke. Aku juga baru tahu.
2: Makanya itu kita juga kan ngulik-ngulik juga, ternyata ya artinya tuh kayak misal contoh status quo itu artinya keadaan saat ini gitu. Gitu artinya kalau istilah debat.
0: Iya benar, status ya.
2: Iya
0: kan.
1: Betul.
0: Story status
1: saat ini.
0: Wow, jadi dalam bahasa debat itu ada
2: istilah-istilah
0: kayak gitu ya. Bukan cuma bahasa-bahasa gen alpha dan gen beta aja. Tapi bahasa bahasa debat pun ada gitu ya, yang harus benar-benar kalian tahu gitu. Tapi kan kalian kan bakal public speaking ya istilahnya ya, di depan semua orang, dan dengan argumen kalian dari hasil pendalaman materi, literasi, dan juga beberapa masukan gitu ya dari mentor-mentor kalian gitu ya. Gimana sih pas nyampein itu gitu, pernah gak sih kayak ada momen-momen yang gak bisa kalian lupain deh pas lagi debat?
1: Kalau dari aku sendiri, cara nyampein, kita itu ada untuk debat itu dikasih waktu case building buat bangun kasus, Kak. Jadi kita bisa nulis di kertas, itu waktunya 30 menit. Jadi nanti baru waktu berbicara itu juga boleh bawa kertas ya, Kak. Tapi kan itu no HP, no internet, jadi benar-benar fokus dari pikiran kita sendiri buat ngeluarin pendapat. Nah, aku biasanya itu kayak tulisannya itu kayak ketukar-tukar gitu, Kak. Jadi mau gak mau kita harus baca sekalian kita benerin strukturnya itu di depan jurinya langsung, di depan orang-orang langsung, Kak. Itu sih aku, Kak.
0: Itu pengalaman kamu yang kayak, agak agak muter-muter gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Gendis gimana?
3: Kalau dari aku sendiri sih kayak mirip-mirip sama Kak Ami. Jadi kayak dikasih, kita bikin struktur dan strukturnya itu beda-beda. Pembicara 1 beda, pembicara 2 beda, pembicara 3 beda. Kalau dari aku sendiri, pembicara 2 kan udah selesai buat struktur. Dan struktur itu ada yang kosong, ada yang udah keisi. Jadi kalau misalnya mau ngomong di depan orang itu, jadi dia agak kebalik, ini yang mana, ini yang mana gitu. Dan akhirnya juga bingung sendiri gitu. Harus kayak, oh ini harus disusun lagi deh kayaknya, ini gini.
0: Tapi itu langsung ya?
3: Langsung. Makanya
1: mau di depan jurinya.
3: Iya, kayak gitu.
0: Wow, benar-benar challenging sih ya itu. Pelajaran yang sangat berharga dan harus apa ya, cekatan gitu ya dalam menyusun struktur-struktur yang emang udah dikasih gitu ya, untuk bahan kalian harus ngomong langsung gitu ya. Kalau Faris pengalamannya gimana?
2: Kalau aku sih kan Kak, untuk di pada saat ngomongnya itu langsung kan aku kalau pas ngomong itu nervous. Nah, aku punya kebiasaan kalau di mana aku nervous itu aku speed ngomongku cepat banget. Nah, jadi kayak aku orang tipikal orang yang kalau nulis informasi itu enggak bisa ditulis. Jadi ya, jadi
0: otodidak gitu ya, langsung
2: di
1: spontan.
2: Ya. Jadi ya informasinya misalnya ada kan pembicara 3 tuh sebenarnya tugasnya simpel banget. Jadi kayak cuman kita nyampein, kita ngebantah apa yang diomongin sama tim lawan gitu. Kayak kita ngekuatin posisi, kita lemahin posisi lawan terus ngekuatin posisi kita kayak gitu. Nah, jadi saya salah-salahin, anggapan aku salah-salahin mereka gitu. Infonya gini-gini gak benar. Tapi speed ngomong tuh cepet banget. Kayak gitu.
3: Nge-rap.
2: Karena otakku tuh kan sama mulutku lebih cepat otakku mikir banding mulut ngomong gitu.
0: Baik. Jadi, ya. Aku pikir lebih cepat mulut ya daripada.
2: Kalau mulut yang lebih cepat kan kelupaan gitu ngomongnya apa ya kan. Gitu. Jadi ya nervous banget jadi cepat-cepat ngomong udah gitu.
0: Jadi itu adalah salah satu trik kamu juga ya, supaya mengecoh mereka. Oh, dia ngomong apa ya?
2: Dia ngomong apa gitu.
0: Kan enggak boleh diulang kan?
2: Enggak boleh diulang, Mbak. Iya.
0: Kalau diulang pasti lupa. Jadi itu salah satu modalnya juga gitu ya, ketika berargumen jangan sampai mereka kayak tahu bener-bener paham gitu ya apa yang diucapin, walaupun kamu juga gak sepaham itu sama ucapan kamu.
1: Iya, bener banget itu, Kak.
0: Tapi gimana sih sekarang kan kalian udah sampai di titik bisa sampai ke nasional gitu ya. Apa yang kalian rasakan setelah sampai di titik pencapaian itu?
1: Kalau dari aku sendiri, aku benar-benar gak berekspektasi aku bisa sampai dapat beasiswa dari ikut lomba debat itu sendiri, Kak.
0: Iya. Kalian juara berapa?
1: Kebetulan waktu itu aku pisah tim sama mereka. Aku waktu itu yang diadain sama Presiden University sama organisasi Argumentum, Kak, itu dapat beasiswa karena menjadi pembicara terbaik satu provinsi kategori C. Dan dari situ aku bener-bener gak expect hal, sebenarnya aku ikut debat itu gak serius-serius banget, kayak cuma sekedar hobi dan lain sebagainya. Tapi ternyata bisa sampai ke titik itu bener-bener buat aku bangga sama diri aku sendiri bisa sampai ke titik itu, karena gagal aku itu gak cuma sekali dua kali Kak, udah banyak kegagalan buat aku sampai ke titik ini. Jadi aku bener-bener bangga sama diri aku sih Kak.
0: Kamu dapat beasiswa apa?
1: Aku dapat beasiswa buat masuk ke Presiden University Kak.
0: Wow.
1: Alhamdulillah keren. Banget Kak.
0: Iya keren banget, makanya kalian berdua harus nyusul.
1: Iya bener, aku tunggu banget.
2: Amin.
0: Kalau Gendis gimana?
3: Kalau dari aku, awal masuk buat ikut lomba itu kan belum ada experience apa-apa kan, baru awal banget nih, dan juga gak nyangka banget kalau aku dipilih jadi ikut turun lomba ke LDBI. Dan pas ngejalaninnya tuh ada rasa sulit banget, kayak ada rasa kayak kurang percaya diri, terus ada rasa kayak oh kayaknya enggak deh, enggak bisa deh, enggak bisa, mau nyerah aja gitu di tengah jalan. Tapi dengan adanya support dari teman-teman aku, dari orang tua dan maupun dari diri aku sendiri, dan juga dari Tuhan mungkin juga sering doa soalnya. Di situ pun aku mulai kayak bangun perlahan, kayak oh percaya ini kesempatan aku buat kayak memulai experience baru, dan ini mungkin kesempatan aku juga buat cari kayak exchange gitu, kayak penghargaan atau apa-apa. Dan yap, pas udah lomba debat langsung kayak oh seru banget, dan juga ini kayak wow gitu-gitu, kayak ada adrenalinnya sendiri, buat excited banget. Dan juga pas udah selesai ikut lomba debat, itu kan belum ada pengumuman juara kan, masih kayak disuruh nunggu dulu dan disuruh kasih istirahat. Nah itu udah mulai overthinking nih, kayak kayaknya gak juara deh kayaknya. Terus juga mungkin belum waktunya ini juara. Eh tau-taunya pas diumumin langsung kayak langsung juara satu. Dan disitulah kayak mau nangis rasanya, kayak gak nyangka
1: kita nangis beneran ya.
3: Kita nangis beneran,
0: bukan mau nangis tapi nangis.
3: Nangis banget. Jadi kayak
0: gak nyangka
3: banget. Jadi disitu kayak udah oh my god, ini beneran aku ikut menang ini sama Kak Ami sama yang lain-lain gitu. Dan benar-benar di situ momen-momen berharga bagi aku sendiri.
0: Oke, kamu bisa memenangkan itu tuh kayak memenangkan diri sendiri sih sebenarnya juga ya.
3: Iya, betul.
0: Ya, betul banget itu kan. Percaya enggak percaya gitu ya, ternyata oh aku bisa nih gitu ya. Kayak mungkin itu latihan mental sih. Nah, itu kan versi yang cewek-cewek nih. Nah, kalau versi yang cowok gimana ya kira-kira?
2: Kalau aku sih Kak, gimana ya untuk ngomongnya, pas sampai di titik menang itu tuh sama sih, gak expect juga kok bisa menang. Padahal kan aku tuh dikenalnya sama orang-orang itu ya rata-rata males gitu, karena kayak ikut sesuatu itu
0: Wallace
2: sekadar
0: gitu ya,
2: FOMO aja ikutnya.
0: Okay.
2: Gitu. Pengen ikut nih, pengen ikut ini, pengen ikut itu. Jadi kayak ya makanya jadi kayak nggak berespektasi banyak untuk bisa nyampe ke titik menang itu. Tapi pas menang, hah, kaget banget.
0: Ini aku.
2: ini serius menang gitu. Beneran nggak sih gitu. Nah pas sampai di depan ternyata wah, sensasi excited dapat achievement piala itu tuh kayak wah bangga banget. Jadi kayak mulai dari situ tuh aku kayak ngerasa wah kayaknya aku harus serius deh bidang ini gitu, karena mungkin Tuhan ngasih aku keberkahan kalau misalnya jalanmu itu di titik ini gitu.
0: Okay. Jadi pada akhirnya kalian menemukan kalian itu punya sesuatu ya, yang bisa terus dikembangin ya, yang selama ini mungkin terpendam.
1: Baru muncul di SMA.
0: Pas SMA baru tahu ternyata aku ada bakat ini loh untuk kedepannya. Dan memang usia-usia SMA, kuliah itu masih usia yang ada banget kesempatan-kesempatan untuk bisa mengikuti banyak banget event-event yang seperti ini ya, yang men-challenge kalian untuk mau belajar tentunya ya. Betul. Dengan pengetahuan kalian, terus juga ditambah literasi, ditambah juga dengan orang-orang terdekat sebagai support system yang mungkin mereka juga gak nyangka kan. Kok bisa gitu. Tapi emang bisa gitu ya, apa sih yang gak bisa kalau kita berusaha gitu.
1: Betul banget Kak.
0: Oke, ini udah 16.54, BTW gak berasa ya. Mungkin ini aku mau kalian kasih pesan deh untuk anak-anak muda, buat teman-teman yang mungkin suatu saat nanti masih kayak kalian gak pede awalnya, masih belum menemukan kalau punya bakat ini gitu untuk bisa dikembangin. Apalagi nih yang pengen ikut debat gitu ya, tapi kayak masih minder gitu.
1: Oke. Kalau dari aku sendiri, kamu anak muda, kamu coba segala hal, karena selagi muda apa sih yang gak bisa kamu coba? Karena nanti bakalan nyesel kalau kamu udah besar dan kamu nyesel gak nyobain hal-hal yang pengen kamu lakuin, hal-hal yang pengen kamu coba. Dan kalau misalnya kamu ngalamin kegagalan dari cobaan yang kamu laluin itu, gak apa-apa kok, gagal itu hal yang wajar. Dan dari situ kamu bisa belajar buat ngembangin diri kamu, dan pada akhirnya itu yang buat diri kamu yang versi terbaik diri kamu itu sendiri.
0: Oke, dari Gendis.
3: Kalau dari aku, terus semangat, pantang menyerah. Karena masa-masa remaja itu masa-masa yang orang-orang tuh buat nyari bakatnya dan potensinya. Dan juga sebuah kegagalan itu cuman batu loncatan buat menuju ke kesuksesan. Jadi jangan mundur dan pantang menyerah. Teruslah berusaha untuk berkarya, karena di masa remaja itulah masa-masa emas buat semua generasi muda untuk berkarya.
0: Oke, iya sih, kesempatan yang luar biasa sih kalau menurut aku. Terakhir dari Faris.
2: Dari saya sih untuk seluruh anak muda, ketika kamu ingin mencoba segala sesuatu hal, cobalah. Jangan kamu mendengar seluruh ocehan-ocehan orang lain terkait tentang dirimu yang seperti ini, seperti itu. Kamu gak perlu menjadi yang terbaik untuk mereka, tapi yang kamu harus lakukan adalah menjadi terbaik bagi dirimu itu sendiri dan bagi orang-orang terdekatmu itu sendiri.
0: Keren banget kalian. Ya, jadi sebenarnya itu gak usah lawan orang dulu, ya, lawan diri sendiri.
1: Ya.
0: Rasa gak pede, rasa masih malu-malu, takut gagal, ya, terus gak mau coba, ya, karena ntar diomongin ini dan itu gitu ya. Hilangin semua itu.
1: Betul.
0: Buang jauh-jauh perasaan itu ya. Karena kalau misalnya kamu masih ada di titik itu, gak bakal jadi apa-apa. Sampai kapanpun ya, gak bakal bisa banget gitu ya. Karena kalian di posisi sekarang aja, di posisi yang masih gak nyangka. Dan banyak hal yang bisa didapetin ya. Kalian dapat hadiah, juara. Kalian bisa memenangkan diri kalian. Dan itu memacu juga untuk bisa terus berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke, thank you sekali lagi.
1: Thank you.
0: Udah sharing sama teman Pro 2 ya, dan yang nonton juga ya, semoga aja kamu dapat insight yang bagus. Kalau aku sih jujur iya, karena melewatkan kesempatan yang ada di usia yang masih muda itu sia-sia banget sih ya.
1: Bener.
0: Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, dicoba aja, gagal coba lagi gitu ya. Belum sempurna, ya disempurnain. Belum jadi juara, ada waktunya bisa jadi juara ya. Oke, kalau gitu 16.58 kita harus pamit kalau gitu tuh. Thank you so much untuk kamu yang juga udah dengerin. Dan Putri bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 4 Mataram pamit undur diri, bye-bye.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Denny capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Teman terbaik kamu.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: keep watching.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
5: Good work,

warahmatullahi wabarakatuh, teman produser. Senjata Fakur hadir lagi untuk nemenin kamu edisi hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan seneng banget Putri bakal punya single-single religi ya, sambil menanti kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya ya, di pukul 18:13 ya. Satu single dulu ya untuk kamu, jadi pastikan station terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2, 104,2.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, Iktiraf by Laila Ayu ya, single yang mengantarkan aku ya dan teman Pro 2 ke pukul 18.27 menit ya. Tadi sudah dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi ayo ya kita melaksanakan kewajiban dulu ya, sholat dulu teman Pro 2. Setelah sibuk dengan berbagai aktivitas, rutinitas, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang aktivitasnya cukup padat hari ini ya. Sekarang kita seimbangkan dulu, tadi udah dengan kegiatan duniawi, sekarang sempetin ya untuk ibadah, mengaji, perbanyak doa, apalagi di waktu maghrib ini teman Pro 2, sedikit cooling down dulu, baru kamu mempersiapkan untuk hari esok. Semoga hari esok juga hari yang berkah untuk kamu ya, dan untuk teman Pro 2 yang masih stay tune ya, kita ke single religi berikutnya. Ada Restina, Cahaya Imanku.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Senja Tafakur Pro 2 FM ya, dan single yang satu ini dari miliknya Opik, Menghitung Waktu ya. Karena kita enggak tahu waktu kita di dunia ini bakal sampai kapan gitu ya, dan apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dengan waktu yang masih diberikan kesempatan ini ya. Coba kita lakukan hal-hal yang baik ya, amalan-amalan yang positif ya, sehingga bisa memberikan kita banyak bekal untuk di akhirat nanti. Karena aku baru aja beberapa hari ini tuh kayak ngedapetin berita duka, teman Pro 2. Ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita tuh gak tahu ya waktu yang diberikan kepada kita sampai kapan gitu ya, dan waktu yang saat ini ada gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan agar semuanya itu tidak sia-sia begitu aja. Dan semoga aja kamu bisa menggunakan waktu kamu sebaik mungkin ya, di saat kita diberikan kesempatan ini, teman Pro 2, jangan disia-siakan. Kalau misalnya kamu bisa memberi, kamu bisa bersedekah, kamu bisa bersolawat, mengaji gitu ya, dan melakukan amalan-amalan soleh ya, perbanyaklah itu semua, karena itu akan menjadi bekal untuk akhirat nanti. Dan semoga aja kita diberikan selalu kesehatan dan tentunya keberkahan di sisa usia hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.

Oke, teman produser, single dari miliknya Kinanti Sepertiga Malam ya. Dan mungkin kamu bisa menyempatkan waktu di Sepertiga Malam untuk bersujud, berdoa ya, dan melakukan hal-hal baik gitu ya dalam kehidupan ini, supaya teman produser bisa mendapatkan balasan yang baik juga di akhirat nanti. Karena berbuat baik itu adalah salah satu yang harus kita lakukan ya, dan nanti apapun itu balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, dan gak berasa ternyata udah mau jam 7 malam nih teman produser untuk Senjata Fakur edisi hari ini. Dan itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk teman produser yang udah stay tune, yang udah dengerin ya. Dan langsung dari Jalan Lakon 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam

kota bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diusulkan untuk dihentikan bantuannya setelah terindikasi terlibat aktivitas judi online. Temuan tersebut terungkap saat petugas dan pendamping program Keluarga Harapan menelusuri perubahan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansyah mengatakan, indikasi keterlibatan dalam judi online menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam proses penelusuran data penerima bantuan sosial. Informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 515 siswa kelas 12 SMA 2 Mataram mengikuti geladi bersih tes kemampuan akademik yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan siswa sebelum menghadapi pelaksanaan TKA yang dijadwalkan pada akhir Oktober. PLT Kepala SMA 2 Mataram Gunawan MPD mengatakan geladi bersih gelombang pertama telah berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Sementara itu gelombang kedua dilaksanakan pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune. Another HKGFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tom.
0: Oh bukan, calon. Ada Om Yeri.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk
0: nih. Ya? Udah enggak usah
1: komen. Sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, eh. Oh, ini. Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir sama Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. EP juga sekarang
1: lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Seru.
1: Asik banget nih.

0: Bener.
1: Iya nanti datang ya.
2: Boleh, boleh dong. Siap. Laksanakan.
3: Kita berangkat terang aja.
2: Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama rutinitas pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif, Om Iri ya.
1: Iya, masih kuat ya.
2: Masih kuat lah.
3: Masih kuat lah.
2: Karena sekarang ini Om Iri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
1: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
2: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
1: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua ya.
2: Baru dua.
1: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada empat sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga. Yang ketiga sama Rutus lagi yang sekarang sendiri lagi.
2: Oke.
1: Gitu, jadi udah empat sih.
2: Benar.
1: Empat. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
2: Di luar T5 ya, udah ada empat nih. Gokil.
1: Udah empat sih, iya. Gokil.
3: Udah lumayan ya.
2: Lumayan banget.
1: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Bener. Tetap berkarya ya Om.
3: Iya dong.
1: Iya lah.
3: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
1: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah kalau ini aku pisahin ini tifas nggak ada di sini gitu itu sama gue aja gitu ini gitu ya gitu beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa enggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
3: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
1: Biar enggak stres.
3: Benar, itu penting.
2: Penting.
1: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya. Yeah.
1: Project solo ini me time-nya gue lah.
2: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
1: Iya, situ aja sih.
3: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
2: Siaran di mana ya?
3: Siaran di mana kayak biar nggak stres kan?
2: Iya benar.
3: Biar nggak stres.
1: Iya sih. Bener. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
3: Benar.
2: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Benar.
1: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
2: Iya, benar. Seru nih.
1: Gitu. Seru-seruan.
3: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
1: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutinitas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa
2: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu
1: iya masa remaja.
2: Benar.
3: Om Iri aja lupa.
2: Om Iri lupa
1: iya kemakan usia
2: aduh.
3: iya
2: benar.
1: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin gue jadi sendirian kayak gitu cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya Oh, oke. Okay. Nah, gitu. Maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
3: Mm-hmm. Iya, iya.
1: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
3: Oh, gitu.
1: Yes.
3: Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya, benar.
3: Jangan sampai.
2: Jangan sampai.
1: Nah, itu.
2: Jangan
1: sampai. Oh, berarti ada yang lagi putus ini.
2: Masa, kok bisa nyimpulin begitu?
3: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
2: Segitu
3: cepet banget.
2: Iya.
3: Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
1: Iya, benar.
3: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
1: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
3: jam rawannya
1: jam segitu biasanya.
3: Oh.
1: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh, start-startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
2: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
1: bengong gitu.
2: Sepi ya gitu.
1: Mata aja,
2: tahu air mata netes, ternyata kecolok matanya.
3: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
2: Benar, sih,
1: biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini, sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh, udah berasa kayak sendirian kita.
3: Overthinking cenah.
1: Iya betul.
3: Overthinking. Itu tuh menarik tuh.
2: Yes.
3: Nah mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
2: Benar.
3: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
2: Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
3: Yes, so jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
0: Saya jadi kafol.
2: Kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Maksudnya kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Itu juga jadi influence lo kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
0: benar. Ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan hari ini kan gue dengerin.
0: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndaro Boy gue dengerin.
0: Tuh kan,
2: asik kan om. Lagu-lagunya
0: asik kan,
2: asik ya. Banget.
0: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, betul-betul.
2: Keren-keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
0: Seru banget.
1: Seru nih.
0: Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
0: Serius?
2: Oke. Okay. Ada mau tes nih.
0: Kita percaya.
1: Kita iya, percaya.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya. Kita percaya.
2: Ada, yeah, ada apa coba? Telingan mantap.
0: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
0: itu semua. Benar-benar.
1: Iya sih, jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu, kayak Naikila gitu gue dengerin gitu, terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas ke Enau, itu gue dengerin,
0: benar-benar
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh
1: aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada, emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya, soalnya
2: ada itu, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi gua, apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris era.
1: Faris era ya.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya? Mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh, kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Namanya
2: nih ya. Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih kalau di dunia musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya.
1: Iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
1: Benar. Oke. Oke, gitu Lara ya. Udah terjawab sama Miri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang bener-bener suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru ya.
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
1: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan tiap eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, yeah, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Tergantung
2: karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang,
0: Om
2: ya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh, Yerinya bingung kita. Kita harus mengerti ya. Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua kita.
1: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, how are you? Apa kabar? Ya, semoga kamu baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dipa still here untuk temenin kamu di Pro 2 FM Mataram. Balik lagi ya, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita, bisa banget karena kita masuk di segmen cerita penutup hari. So feel free untuk curhatin apa aja di 0819020570000. Tadi juga udah dibuka sama lagu dari Diva Indonesia yaitu Liodra. Nah sekarang Divanya Pro 2 nemenin kamu ya. Kita lanjut ke single-single KTPRI, Irgitaf dan Sal Priadi dulu untuk nemenin kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, ada titik-titik di ujung doa ya. Yeah. Kalau kamu ada suaranya Dipa di sana, berarti kamu lagi dengerin 104,2 MHz. Dan teman bro 2 tentunya masih ada Dipa di sini yang bakalan dengerin curhatan kamu. Kamu bisa curhat di 0819020570. And teman bro 2, ini udah ada curhatan pertama ternyata ya. Jadi teman kita ini namanya Kak Baila. Kak Baila bukan Baila Nona ya, Baila biasa. Jadi Baila ini cowoknya tuh baik dan udah cocok juga kan. Tapi ada hal yang ngeganjel gitu. Sebenarnya terlepas dari semua hal tentang dia tuh ya perfect gitu. Sebenarnya dia ini kurang bisa ngasih emotional support. Tipe orang yang gak bisa kasih kata penenang karena emang orangnya cuek dan pendiam gitu loh. Sedangkan si Baila ini tipe yang haus banget untuk ditenangkan ya, karena dia cepat banget bimbang gitu. Menurutku ngobrol ya, ngobrol ya. Pas nongkrong, pacaran di kafe, gitu ngobrolin apa? Semuanya coba obrolin. Kamu pengennya gimana? Obrolin. Kalau pacar kamu kayak gini-gini, bisa-bisa gitu kan. Jadi kamu juga tahu, oh pacarku kayak gini, ternyata karena ini. Jadi bisa dicari solusinya bareng-bareng. Jadi mungkin kamu udah mengusahakan ngobrol berkali-kali misalnya. Kadang capek gitu kan. Tapi gak bisa nyalain 100% karena ini juga termasuk bawaan dia dari kecil gitu kan. Pola asuh orang tuanya, ibaratnya kayak trauma yang susah diatasi gitu. Mungkin dia begitu karena dia sendiri gak pernah dapat emotional support. Seperti kebanyakan laki-laki ya kan. Siapa laki-laki di luar sana yang tidak dapat emotional support? Sejujurnya aku juga paham gitu sebenarnya. Dengan posisi laki-lakinya gitu. Tapi aku gak jago-jago banget di percintaan ya. Yang penting kamu komunikasi aja sama cowok kamu ya. Diskusi dulu. Kalau itu masih membebani kamu berarti udah gak cocok. Itu aja sih simpelnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz tentunya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, masih bisa banget di WhatsApp 081-902-057000. And jangan lupa download aplikasi RRI Digital juga ya, karena kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun, pakai aplikasi itu aja. Anyway, kita moving on aja kali ya, okay? Kita moving on ke curhatan selanjutnya. Di sini ada teman kita nih yang fisiknya itu sering kena roasting katanya. Terus ada satu yang nyeletuk nih. Dia mah orangnya gak gampang sakit hati, nyengar-nyengar aja katanya gitu. Berarti actingnya bagus katanya. Jadi dia ini sering dijadiin roastingan gitu sama teman-teman tongkrongannya, teman Pro 2. Tapi si teman kita ini gak pernah ngerespon. Anyway, namanya Kak siapa nih? Oke, Kak Risma ya. Tapi Kak Risma ini kayak ya udah pretending everything is fine, di judge dia fine, dikatain dia fine gitu. Tapi ini gak baik juga sih buat dari kamu ya. Jangan sampai gitu ada something yang membuat kamu ke-trigger, meleduk jadinya. Nah itu kan gak enak ya. Jadi kalau misalnya kamu gak nyaman sama perkataan orang yang ngerosting kamu, ngomong aja gitu. Kasih tahu aja, aku gak nyaman kamu bilang gini, bilang A, B, C, D, E. Udah, setelah itu ya udah sama-sama perbaiki diri. Setuju gak teman Pro 2? Daripada dipendam-pendam nanti jadi bom waktu, ujung-ujungnya marah-marah sendiri ke orang yang gak tepat, ya kan?

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, teman Pro 2, kamu nontonin nggak ya untuk seleksi bintang radio tingkat Korwil? Aduh, Dipa tuh sampai pusing banget. But first thing first, congratulations Alexa from RRI Mataram, you know, lolos ke tingkat Korwil. Kita doain ya Alexa, semoga bisa tembus sampai nasional karena keren bingits. Anyway, back to the topic, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, masih bisa banget, possible banget ya. Langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 dan juga ke Instagram Pro2F Mataram. Anyway, teman Pro 2, ini udah jam 10, itu artinya masih 1 jam lagi kamu bisa curhat-curhat barengan sama Dipa di sini. Nah, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati ya di jalannya. Untuk MotoGP pun sudah berakhir, berarti jalanan sudah mulai lenggang. Kemarin tuh sempat macet dikit ya teman Pro 2, cuman emang efek MotoGP tuh sedemikian rupa yang semoga itu juga berdampak sama UMKM kita di Nusa Tenggara Barat, sama teman-teman juga yang sekitar Lombok Tengah ya. Hopefully juga perekonomian semakin lancar. Pokoknya semoga hal-hal baik banyak menanti ya di tahun depan ya teman Bro 2. Anyway, karena curhatannya masih dibuka, buruan jangan sampai kamu kehilangan momen, jangan sampai kamu kelupaan curhat, dan jangan sampai kamu curhatnya pas Dipa udah closing ya. Anyway, you know teman Pro 2, Dipa juga mau curhat dong, boleh gak sih di malam hari ini Dipa curhat? Tentunya boleh ya. Jadi Dipa tuh mau curhat nih teman Pro 2, Dipa tuh kan sangat amat perfeksionis ya. Jadi Dipa tuh sempat buat baju gitulah di salah satu desainer yang mulai menseriusi bidang jahitnya gitu. Dan Dipa kepo-kepoin, awalnya tuh Dipa maju mundur gitu loh untuk ngejahit di beliau ini. Sampai akhirnya Dipa kepoin IG-nya, terus menimbang-nimbang ya kan. Oke deh, yaudah coba aja gitu. Terus itu udah sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya Dipa request. Dan hari ini dibawain dong ke studio gitu hasilnya. Dan Dipa happy banget sama hasilnya, itu benar-benar beyond my expectation. Ngerti gak sih kamu kalau jahit baju terus hasilnya itu beyond your expectation, rasanya kayak gimana? Nah kayak gitu rasanya. Dipa happy banget, Dipa senang banget, Dipa bahagia banget. Hasilnya itu benar-benar, Dipa tuh gak menaruh ekspektasi yang tinggi ya, tapi kayak wow, ternyata ini sudah melebihi ekspektasiku, luar biasa banget, aku happy banget. Aku gak mau spill desainernya karena aku happy sama hasilnya, aku mau get keep pokoknya. Buat kamu juga yang kadang tuh punya sesuatu hal selain mungkin desainer, mungkin makanan gitu ya, yang kamu get keep itu apa teman Pro 2, yang gak boleh ditahu sama orang lain karena itu tuh kayak hidden gem gitu loh rasanya. Iya gak sih teman Pro 2? Ada gak? Kalau ada mungkin kamu bisa curhatin di RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 비싸?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oke, teman Pro 2, udah jam 10.30 dan tentunya kita masih lanjut ya di Jaga Malam untuk cerita penutup hari. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita nih yang lagi curhat. Oke, ini udah ada namanya Kakak Cia. Halo Kak Cia, selamat malam. Kak Cia apa kabar? Kok kamu tumben terlihat di sini sih? Oke, Kak Cia ini mau curhat nih ya. Katanya cowoknya dari kemarin sibuk banget kerja kan. Gak sempat ngabarin, HP-nya kayak bener-bener dibuang seharian gak ngechat. Hari ini tiba-tiba bilang lagi di luar pulau karena ada kerjaan mendadak kan. Dia bilang gak bilang ke dia karena takut dimarah gitu kan. Ya dimarah lah karena ngerasa gak dihargain gitu. Hal sepenting itu dia gak kabarin. Normal gak kalau dia ngamuk Kak Cia? Menurutku gini, kalau aku jadi kamu, aku bakal ngamuk ya. Karena hal sepele itu ngasih kabar aja gak bisa gitu. Jadi kamu wajar banget merasakan hal itu, apalagi gak berkabar gitu ya, tiba-tiba ada di luar pulau gitu. Jadi gak bisa dimaklumi sih. Coba dikasih tahu aja ya. Buat kamu juga teman berdua yang pernah dalam hubungan seperti ini, gimana kira-kira solusinya? Solution.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2, 17 minutes to go. Teman Pro 2, ternyata setelah harus kerja, kita harus nyari jodoh juga ya. Gak nyangka dewasa banyak banget job desk-nya. Harus nyari jodoh, nyari duit ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Siapa nih yang dewasa katanya cita-citanya menjadi astronot, mau jadi pilot, mau jadi pramugari dan sebagainya. Ternyata sekarang lagi sibuk-sibuknya mencari duit dan juga sibuk-sibuknya mencari jodoh. Waduh. Tapi gak apa-apa dong, karena kan cita-cita itu hak semua orang ya untuk bercita-cita. Oke? Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ke curhatan berikutnya. Jadi teman Pro 2, ini ada yang curhat nih ya. Pendapat kalian gimana katanya? Dia ini punya cowok, ternyata diam-diam di belakang dia pamer cewek lain ke orang tuanya. Ini teman dia dan mereka gak ada hubungan apa-apa kan. Dia bilang ke orang tuanya kalau cewek itu cewek baru dia. Ya orang tuanya senang dong dan bilang suruh ninggalin si yang curhat ini. Nah si cewek yang dia maksud itu gak tahu apa-apa kan. Cowoknya bilang chat dia sama ortunya itu cuma buat bercanda. Menurut teman Pro 2 itu selingkuh gak? BTW si cewek ini suka sama satu brand minuman kan. Dan pas si cewek ini sama pacar yang lewatin brand itu, cowoknya kayak excited gitu mau nawarin si cewek ini mau nitip apa enggak. Mereka ini satu kelompok BTW, si cewek ini udah punya cowok juga dan katanya gak ada hubungan gitu sama cowoknya. Sebenarnya dibilang selingkuh sih belum ya. Tapi satu yang jelas, cowok kamu tuh suka sama itu cewek. Solusinya apa gitu kan? Tinggalin kataku. Karena ngapain masih stay sama orang yang hatinya ada di orang lain ya kan? Justru ya sebenarnya pasangan yang kelihatan terlalu bucin itu kebanyakan aslinya player tau di belakang. Makanya hati-hati aja, menurutku kamu berhak dapat cowok yang lebih baik sih. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Jadi ini tuh kesannya kayak gak ngehargain kamu sebagai pacarnya gitu loh. Menurut Dipa pribadi ya. Bukannya Dipa mau manas-manasin kamu, tapi emang kayak gitu. And ya, semoga bisa dapat solusi terbaiknya aja. Anyway, teman Pro 2, kita bakalan kelar nih bentar lagi. So yep, Dipa izin pamit dulu ya untuk jaga malam kali ini. Thank you so much buat yang udah curhat. Bye-bye.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Wangkang.

FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
4: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
5: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
6: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari.
6: Allahu Akbar.
0: Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
2: Ampun, Baginda Raja. Kami sungguh ingin berperang, tapi...
3: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
5: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi, masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
1: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
5: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf. Ada kejadian mendadak yang menimpaku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
5: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
5: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan Baginda Raja, beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini, para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
7: 104.

amour.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, barongsai, presehan hingga tarian budaya Hindu mewarnai jalanan Kota Praia saat kirab pataka budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kabupaten Lombok Tengah di hari Selasa 13 Oktober 2026. Beragam kesenian yang ditampilkan 12 kecamatan itu memperlihatkan wajah Lombok Tengah yang tumbuh dengan latar belakang adat dan transisi berbeda. Atraksi budaya tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Lombok Tengah yang jatuh pada 15 Oktober mendatang. Bukan sekedar parade, kirab ini mempertemukan berbagai identitas budaya yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Kontingen dari Kecamatan Praia mencuri perhatian melalui atraksi barongsai. Sementara itu, Kecamatan Praia Timur menghadirkan kesenian rudat. Sejumlah kecamatan lain menampilkan peresehan, gendang bele, prosesi sorong serah aji krama, hingga tarian budaya Hindu. Informasi selanjutnya, sejumlah guru kesenian di kota dan Kabupaten Bima menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya, khususnya tari-tarian tradisional daerah. Mereka membangun satu komunitas, yakni Cigu Art, agar bisa melakukan lebih banyak hal dan melestarikan kesenian daerah. Awal terbentuk ketika event festival Rimpu Mantika tahun 2024, rasa cinta dengan tarian tradisional Bima membuat mereka ingin melestarikan dengan mengajari para pelajar mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
6: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
7: Pro 2 FM. Stay tuned.

Panas. Selamat pagi teman Produa. Pagi, bangun. Buat kamu yang mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, waktunya bangun, siap-siap. Buat ya sekadar ngumpulin nyawa dulu kali ya, 5-10 menit. Jangan langsung bangun yang kayak tiba-tiba kaget, karena bahaya banget buat kesehatan. Jadi ya mending 5 menit, 10 menit kumpulin nyawa dulu. Abis itu mandi. Abis mandi, kalau aku sih timnya sarapan dulu baru mandi teman Produa, biar gosok giginya tuh sekalian di kamar mandi, ya gak sih? Jadi buat kamu mungkin yang lagi mau bisa dibilang tuh kayak ya mau sarapan dulu, silakan sarapan dulu, minum teh dulu, tapi jangan lama-lama, nanti keenakan jadi makin terlambat. Ya udah, jadi kayak ya udah dikumpulin nyawanya, sarapan, mandi, baru deh pergi ke lokasi masing-masing, kerja ya kerja, kuliah ya kuliah, sekolah ya sekolah. Oke, di hari Rabu ini tentunya di studio biasa dingin ya teman Produa, karena di luar sebenarnya 24 derajat, cuma emang rada sumuk, nggak tahu kenapa nih, kayak sumuknya bener-bener panas banget ya, kayak gerah, bukan panas sih, gerah, aku nggak tahu kenapa tuh gerah. Jadi kayak pagi-pagi aja udah gerah tuh, kayak bikin bad mood jujur. Aku nggak suka banget gerah, kayak gampang marah gerah sama panas daripada kedinginan aku. Aduh, jangan sampai aku marah-marah di sini. Teman Produa, aku bakal nemenin kamu sama Glo ya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada hari ini. Kira-kira bakal ada keseruan apa? Tentunya seru dong, karena aku yang bawain. Nanti kita bakal cerita-cerita juga, kita juga bakal kasih-kasih informasi lah buat kamu ya. Nemenin kamu OTW, nemenin kamu siap-siap, nemenin kamu mungkin yang liburan hari ini, selamat menikmati liburan, bakal ditemenin sama aku, oke? Okay? Dan pastinya bakal ada juga lagu-lagu yang nemenin kamu biar kamu makin seru. So, jangan lupa sarapan, jangan lupa siap-siap, dan juga jangan lupa untuk stay di bad mood, di mood yang bagus, karena awal yang bagus, hari yang bagus itu diawali dengan apa? Dengan mood yang bagus juga.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali

0: Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya. Adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Yes, masih di Spada sama Glow. Habis ini bakal ada informasi seputar cuaca. Bakal kayak gimana cuacanya, panaskah, gerahkah, atau kayak gimana. Kira-kira akan seperti apa cuaca di hari ini. Nanti bakal ada informasinya habis satu lagu ini. Kita hipdut dulu teman produ. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai.

0: Info cuaca hari ini. Informasi cuaca hari ini teman Pro 2 di 14 Oktober 2026. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah diperkirakan bakal cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 58% dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 45% dan kecepatan angin 18,3 km per jam dari arah tenggara. Jam 11 saja udah 31 derajat. Ya, tapi tenang aja karena di jam 2 lebih panas lagi. Jam 2 siang diperkirakan bakal cerah dengan suhu 32 derajat Celcius, kelembapannya 49% dan kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah tenggara. Panas banget nih jam 2 nih, hati-hati buat kamu yang pergi-pergi jam 2 nih. Jangan lupa pakai sunblock ya, kayaknya bakal gosong ya gak pakai sunblock nih, panas banget. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapannya 71% dan kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah tenggara. Jam 8 malam diperkirakan juga masih cerah aja teman Pro 2 dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 79% dan kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 80% dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah timur. Oke, bakal cerah-cerah aja sih perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2, tapi gak tahu ya. Ini sih informasinya bakal panas banget dan nanti puncaknya di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. So, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku butuh protektor yang lebih ampuh lagi, ya udah jangan lupa reapply sunscreen kamu dan juga bawa semuanya yang bisa melindungi kamu dari panasnya sinar matahari. Semoga hari ini gak sepanas itu teman Pro 2, dan pastinya hari ini aku berdoa semoga hari kita juga menyenangkan.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi. Radio, radio, stages.

pada sepada. Masih sama gue teman-teman di sepada. Kayaknya pada masih ini ya, masih di rumah atau mungkin udah ada yang mau OTW. Wah, rajin banget. Tapi aku pernah nonton teman Pro 2. Ini kalau enggak salah di TikTok, dia berangkat sekolah jam 4 subuh, bayangin. Sekolah aja kayak setengah 8 enggak sih? Aku enggak ada seumur-umur lihat sekolah tuh di jam 4. Tapi dia jam 4, katanya dia enggak suka kalau misalnya berangkat sekolah rame-ramean. Tapi bener sih, salah satu hal yang kayak aku paling malesin pas sekolah adalah serame itu, jujur rame banget. Jadi kayak mau, gimana ya, kayak mau OTW itu juga udah males karena pasti rame banget. Dan mungkin itu adalah salah satu cara orang untuk menghindari kemacetan. Cuma rada janggal kalau jam 4, maksud aku jam 4 aja kita masih belum ngapa-ngapain, bangun juga belum tuh. Itu ada yang baru tidur juga di jam 4, tapi dia udah bangun dan bahkan udah di sekolah. Kamu ngapain aja? Apa dia gak ngantuk ya? Bayangin, kayaknya sekolah kan sekarang full day ya, jam 4 sampai jam 4. Bayangin dia 12 jam di sekolah, guys. Aku kayak gak kebayang sih. Cuma ya itu adalah berbagai macam kisah orang kali ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang begitu mah kita maklumin aja. Bukan maklumin sih, kayak respect gitu. Yaudah, buat kamu yang lagi mau jalan, hati-hati di jalan. Bakal ditemenin lagi sama lagu-lagu yang seru banget buat kamu dengerin. Ini ada lagunya Salma yang seru juga. 2024 cuma masih enak aja didengar. Dan aku tahu banyak juga yang masih bisa nyanyi ini. Ada Boleh Juga.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Teman Pro 2, ini informasi pertama yang seharusnya kita juga harus lebih aware sama masalah-masalah seperti ini. Ini kabut asap masih dialami sama teman-teman saudara-saudari kita di Kalimantan. Dan kabut asapnya bukan yang kayak tipis, tapi benar-benar sepekat itu teman Pro 2. Bayangin, kita kalau misalnya deket orang rokok, deket orang yang bakar sampah, itu aja udah sesek. Gimana kalau ini benar-benar sepekat itu? Dan kabut asap ini masih menyelimuti beberapa wilayah. Ini pastinya juga udah ganggu aktivitas sampai membatasi jarak pandang untuk pengendara. Bahkan aku lihat juga ada beberapa yang upload video ya, ini per 13 Oktober, which is kemarin banget, Palangkaraya juga diambil. Ini videonya diambil di jam 3 sore tapi gelap banget, gak ada cahaya matahari. Dan ini udah memasuki 4 bulan asap karhutla ya, kebakaran hutan di ini, di hutan dan lahan di Kalimantan. Dan makin hari makin parah, kuning, ini benar-benar kuning tanpa pakai filter teman Pro 2. Apalagi katanya bau asapnya juga menyengat. Jujur aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Dan ini juga ada beberapa kondisi situasi yang berada di Kalimantan Selatan. Apinya cukup besar dan juga makin membesar. Bahkan ada beberapa yang udah mendekati rumah warga. Aku cuma mikirin gimana keadaan anak-anak dan juga ibu-ibu sih teman Pro 2. Karena gimana ya, menurut aku yang paling terdampak dan harus survive itu lebih dari 20 kali lipat adalah ibu-ibu dan juga anak. Ibu-ibu mikirin gimana anaknya bertahan hidup, sedangkan anaknya juga gak mau hidup tanpa ibunya. Dan selalu seperti itu. Dan aku rasa kita udah gak bisa lagi untuk tetap merem. Aku rasa ini juga harus segera diatasi ya, karena ini akan terus-terusan berdampak ya. Apalagi namanya asap teman Pro 2 itu, kalau misalnya masuk ke dalam paru-paru, aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Karena sesesek itu, kita ngirup asap rokok yang gak seberapa aja udah batuk-batuk. Gimana kalau misalnya asap kebakaran? Ini juga di beberapa wilayah di Banjarmasin, ternyata kabut asap ini juga membuat beberapa kejadian. Ini di jam 6 pagi di hari Minggu 11 Oktober, yang dimana di Jalan Gubernur Sarkawi, teman Pro 2 ini dipaksa ya untuk melaju. Dan bahkan ada yang sampai tabrakan ya. Duh ya Tuhan, semoga ini bisa segera berlalu. Dan pastinya pemerintah juga diharapkan bisa mengambil tindakan yang tegas juga. Bahkan bukan hanya manusia ya, kucing pun teman Pro 2 itu menghadapi infeksi saluran pernapasan. Aduh, aku ngerasa sih, bayangin ini nggak bisa lagi sih untuk di, maksudnya udah nggak layak hirup ya udaranya di sana. Kita yang di sini aja kayak, kalau misalnya ada yang bakar sampah aja udah kayak pengen marah, pengen ngamuk. Semoga bisa diambil langkah yang tegas juga untuk menghadapi dan juga mengatasi, lebih tepatnya mengatasi keadaan karhutla di Kalimantan. Untuk kamu yang punya keluarga atau mungkin teman-teman di Kalimantan, jangan lupa nanya-nanya dulu teman Pro 2 gimana kondisi dan situasinya terkini. Dan mungkin kalau kamu ada yang dengar aku juga dari Kalimantan, karena ada RRI digital juga, bisa langsung kasih tahu aku gimana kondisi sekarang.

Hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah Gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan Gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Radio.

0: Jack it up.
1: Oke, melompat lebih tinggi dari lomba sihir ke petik bintang. Asik. Udah lama banget gak dengerin lagu itu teman pro 2 dan aku harap itu bisa bikin kamu jadi makin semangat di pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas-aktivitas kamu. Jangan lupa untuk selalu ingat sarapan karena sarapan itu adalah hal yang mungkin sepele tapi penting banget untuk menjaga lambung kamu biar kamu enggak apa namanya enggak mah terus juga enggak kena sakit lambung ya. Daripada sakit lambung mending kamu makan dulu. Makan yang penting sedikit, yang penting berisi teman pro 2 ya. Jangan sampai gak berisi karena itu berbahaya nanti kalau misalnya udah sakit lambung makin sakit lagi. Dan pastinya teman pro 2 ini bakal ada aku sama Glo sampai nanti di jam 10. Nemenin kamu yapping-yapping, nemenin kamu mungkin OTW biar kamu makin semangat juga mau pergi-perginya. By the way, aku lihat kemarin tuh di Bali susah banget, langka banget BBM ya. Aduh, ini parah banget sih. Semoga gak menjalar ke Lombok karena aku udah pernah ngantri yang sampai 45 menit. Dan pernah lagi gak sampai full, teman Prodo. Bayangin udah ngantri lama gak sampai full. Itu mamaku sih. Aku puji Tuhannya kalau misalnya aku yang ngantri selalu ada sih ya. Aduh, aku malah belum beli bensin lagi, nanti aku akan beli sih. Ini pom bensin di daerah Bali ini makin parah dan bahkan ada yang nunggu sampai berjam-jam. Aku lihat tuh bener-bener chaos banget antriannya teman pro 2. Wah, nih teman-teman Bali sih aku nggak tahu kayak gimana teman pro 2. Dan bahkan ada yang sampai jual di shop di toko oren. Hampir aja aku pokoknya e-commerce yang ngejual untuk bahan bakar. Ih, selangka itu loh teman-teman pro 2. Tapi ini juga jadi sebuah keresahan buat warga Bali, teman-teman kita di Bali. Bahkan rela banget udah nunggu berjam-jam. Dan ini emang terjadi di berbagai macam kabupaten dan juga kota, termasuk Denpasar dan juga Badung. Gak cuma di SPBU aja, bahkan warga ini juga sampai mengantri di warung Madura buat beli bensin doang. Bayangin di warung Madura aja tuh ngantri bensin teman pro 2. Ah, ini selangka itu kah? Dan ternyata Gubernur Bali yaitu Wayan Koster juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan enggak melakukan yang namanya panic buying ya. Kalau kayak gini nih udah pasti ada panic buying. So teman pro 2 gimana nih, aku juga gak tahu ya kenapa jadi kayak begini. Dan pastinya ini juga sangat merugikan untuk masyarakat, apalagi kita yang masih belum punya kendaraan listrik ya, yang masih pakai bahan bakar kendaraannya. Ini salah satu hal yang meresahkan juga karena kemana-mana kan juga kita butuh yang namanya bahan bakar. Jadi teman pro 2, buat kamu yang memang ngerasa gak terlalu pengen pergi-pergi, menurut aku sih harus dihemat-hemat dari sekarang ya. Bukan kayak menyuruh kamu atau ngeposesifin kamu, enggak. Tapi menurut aku kita juga harus bijak-bijak. Dan semoga ini juga jadi PR juga ya buat pemerintah untuk segera mengatasi masalah-masalah ini. Karena jujur bahan bakar itu adalah hal yang primer.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: climate change made significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization. The World Health Organization says ambient air pollution has 4.5 million premature deaths a year, and the WMO report for 2024.
1: Yeay, okay. Kita balik lagi ke informasi-informasi Taman Pro 2. Tapi memang banyak banget, apalagi kemarin informasi tentang MotoGP luar biasa banyak banget. Dan emang seru banget karena sampai sekarang Pulau Lombok masih lumayan rame lah ya, dari wisatawan domestik sampai wisatawan internasional nih masih berkunjung ke Lombok. Dan aku lihat kemarin tuh benar-benar segagah itu ya panggungnya, karena menyambut Agnes Monica, guys. Ya ampun, Agnes Monica benar-benar nyampe di Lombok sih. Aku nggak expect banget ada Agnes Monica dan rame banget. Dan pastinya thank you juga buat teman-teman yang udah mampir ke Lombok untuk sekedar menikmati kuliner, terus juga pariwisata, nonton MotoGP. Dan terima kasih juga buat kamu yang mungkin udah bawa pulang oleh-oleh dari produk khas NTB atau mungkin dari daerah lain. Yang penting kamu sudah membantu perekonomian di NTB dan juga di Indonesia pastinya. Dan yang bikin amazed adalah karena Agnes Mo ini sempat nyanyi Indonesia Raya ya di MotoGP Mandalika Grand Prix 2026 di lintasan, gokil. Tapi Agnes Mo tuh jujur 40 tahun kayak gitu tuh aku gak terima ya, kayak 40 tahun kok kamu masih sebegitu kerennya. Ini orang bener-bener gak ini ya, gak tua-tua menurut aku tuh. Kayak kok bisa ada orang gak tua-tua kayak Agnes Mo? Tapi ya, dia emang sebegitunya Taman Pro 2 dengan kegiatan dia yang sangat sporty, terus juga dia kayak menjaga sekali kesehatannya. Jadi aku enggak heran banget. So, ya udah deh, Agnes Mo, kapan-kapan please datang lagi ke Lombok biar kita juga bisa enjoy. Buat kamu Taman Pro 2 masih ada glow sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: despacito.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Lagunya udah seusia aku tapi gak pernah gagal. Aduh nih, salah satu cita-citaku adalah bisa nonton Sheila on Seven. Gak tahu nih kapan. Kamu Sheila geng kak? Gak tahu. Aku gak bisa dibilang Sheila geng juga karena aku gak ngikutin yang bener-bener banget. Cuma aku suka banget sama lagu-lagu dari Sheila on Seven. Karena menurut aku tuh kayak cheerful, walaupun galau ya, tapi kayak dia tuh roman-romannya tuh bener-bener yang sebegitunya gitu loh, kayak membawa enjoy aja. Ini informasinya teman Pro 2, mungkin buat kamu yang pengen bisa dibilang konser date juga. Aduh, agak berat ya kalau misalnya Sheila on Seven ya, karena nunggu di Lombok juga lama. Biasa kalau ngikutin sih baru cepet, cuma kan budgetnya lebih banyak ya. Tapi ngomong-ngomong soal budget dan date, ada sebuah bisa dibilang riset. Ini ada quality time bareng pasangan tuh gak ternyata harus keluarin duit mulu gitu, apalagi ratusan ribu buat sekedar nongkrong di kafe atau di bioskop. Tapi ini dari Brigham Young University, risetnya ada sekitar 1.700 pasangan yang membuktikan kalau kebiasaan sederhana kayak misalnya nih jalan kaki bareng itu efektif untuk meredakan stres dan juga bikin komunikasi jauh lebih lancar sama pasangan kamu. Bonusnya, dompet kamu tetap aman dan anggaran hiburan kamu itu bisa dialihin ke tabungan-tabungan di masa depan. Kali aja kamu punya rencana mau bareng-bareng kan, who knows ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya yuk kita mulai nabung yuk gitu. Tapi memang ngedate ini kan gak jauh-jauh dari ngeluarin duit ya teman Pro 2. Tapi ini juga ada data dari Science Daily, studi dari ya Brigham tadi, yang bilang kalau sebenarnya tuh sesimpel jalan kaki aja itu tuh bisa loh membuat kita tuh jadi punya bonding yang lebih dalam juga sama pasangan, dan bisa hemat juga. Kan gak semua tentang duit ya teman Pro 2, jadi kayaknya mesti banget untuk segera berhemat in this economy, apalagi mau punya rencana masa depan kamu sama dia, ya udah mulai nabung buat nikah dari sekarang.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.